0: Giono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama dua berkah dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar

Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban menyapa pendengar sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan Anda juga bisa turut serta untuk update informasi dari wilayah Anda. Nanti Anda bisa mengirimkan informasi pagi hari ini ya melalui pesan WhatsApp di 0851 9626 4186, atau bisa DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Untuk kami hadirkan ya informasi updatean pendengar di ruang dengar FM 87,9 pagi hari ini. Dalam kondisi cuaca yang cukup cerah ya pendengar, di depan studio RRI Tuban untuk kondisi lalu lintas juga cukup lenggang untuk pagi hari ini. Seperti biasa karena sudah melalui jam hektik seperti itu ya. Jadi cukup lenggang untuk Anda yang akan melakukan perjalanan pagi hari ini, tetap harus waspada, tetap harus meluangkan sedikit space waktu ya. Tidak terlalu dekat dengan waktu keberangkatan seperti itu, sehingga nanti di jalan bisa lebih santai, lebih aman, tidak terburu-buru. Dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda informasi di pagi hari ini ya. Sebelum itu kita akan nikmati beberapa komposisi lagu pop Indonesia di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Masih di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update informasi viral dari video penampakan yang diduga pocong viral di wilayah Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Kabupaten Lamongan. Hal ini sempat membuat warga resah dan takut beraktivitas pada malam hari. Namun pendengar, fakta di balik video tersebut akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Polres Lamongan. Sebelumnya video yang memperlihatkan sosok berbalut kain putih berdiri di sebuah gang pemukiman warga ramai beredar di media sosial dan memicu isu mistis di tengah masyarakat. Dari hasil penelusuran awal, video itu diketahui direkam pada Jumat dini hari 22 Mei 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di salah satu gang di Kelurahan Tumenggungan. Dalam rekaman tersebut tampak sosok menyerupai pocong berdiri di diam di area gang pemukiman dan membuat warga sekitar merasa takut serta menimbulkan berbagai spekulasi. Pendengar, Ketua RT setempat membenarkan adanya video viral tersebut, namun pihaknya belum dapat memastikan kebenaran dari sosok yang terekam dan menyerahkan penanganan kepada kepolisian. Salah satu warga bahkan mengaku lokasi dalam video berada tepat di depan rumahnya, dan ia baru mengetahui kejadian itu setelah videonya ramai tersebar di media sosial pada siang harinya. Menindaklanjuti keresahan masyarakat, Polres Lamongan bergerak melakukan penyelidikan dan koordinasi bersama warga setempat. Hasilnya, polisi berhasil mengidentifikasi dua pelajar di bawah umur yang ternyata sengaja membuat video tersebut untuk bercanda dan menakut-nakuti teman mereka. Kapolsek Lamongan Kota, Kompol M. Fadlan, memimpin kegiatan problem solving terkait keterlibatan anak-anak dalam video viral tersebut di kediaman pada Sabtu 23 Mei 2026. Dua pelajar yang dihadirkan yaitu ada MAB, warga Kelurahan Tumenggungan yang berperan sebagai pembuat sekaligus perekam video, serta MMA yang menjadi pemeran pocong dalam video viral itu. Dalam kegiatan tersebut, keduanya mengaku aksi itu dilakukan hanya untuk iseng dan bercanda. Polisi juga mengungkap kain putih yang digunakan dalam adegan pocong tersebut hanyalah dua sarung berwarna putih. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Muhammad Hamzaid mengatakan kedua pelaku masih berstatus anak di bawah umur sehingga langkah yang diambil lebih mengedepankan pembinaan dan edukasi. Karena masih berstatus pelajar, proses penyelesaian dilakukan dengan menghadirkan orang tua, pengurus lingkungan, ketua RT, dan masyarakat setempat. Kedua pelajar itu juga mengakui kesalahannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, mereka juga diminta membuat surat pernyataan sebagai bukti pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan Polres Lamongan juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Warga juga diminta untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan sumber informasi sebelum membagikannya.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selanjutnya, kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perkiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kesiapan di tingkat daerah menjadi langkah penting guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir. Menurutnya, dampak cuaca ekstrim dengan durasi hujan yang panjang telah terlihat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan banjir yang merendam 35 rumah warga serta dua fasilitas pendidikan, yakni SD Mulyorejo 1 dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Meski genangan banjir di Blora dilaporkan berangsur surut, BNPB mengingatkan bahwa kondisi atmosfer saat ini masih sangat dinamis. Di satu sisi, sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan lebat, sementara wilayah lain mulai memasuki musim kemarau. Karena itu, BNPB meminta kesiapsiagaan tidak hanya difokuskan pada ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim, tetapi juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, BPBD, pemerintah daerah maupun pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Menurut BNPB, langkah antisipasi sejak dini dan respon cepat dari seluruh unsur pemerintah serta masyarakat menjadi kunci utama agar meminimalkan risiko dan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini, pendengar. Kembali kita update informasi kali ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tuban yang melakukan peninggian tanggul Sungai Bengawan Solo di Desa Sambung Rejo, Kecamatan Plumpang, di mana tanggul tersebut dinilai rawan jebol saat debit air meningkat. Pendengar, menariknya material penggurukan tanggul tersebut berasal dari pengerukan waduk Jowo di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang. Jadi waduk itu dikeruk karena mengalami pendangkalan yang beresiko memicu banjir di kawasan sekitarnya. Pengerukan ini juga dikatakan penting mengingat curah hujan masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini dikatakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Tuban, Sudarmaji, pada Jumat 23 Mei 2026. Sudarmaji juga menjelaskan ada dua titik yang jadi prioritas penanganan, di mana lokasi pertama adalah Waduk Jowo yang sedimen di dasarnya mulai menumpuk. Lokasi kedua, tanggul Sungai Bengawan Solo di Desa Sambung Rejo. Material hasil kerukan Waduk Jowo dimanfaatkan langsung untuk memperkuat struktur tanggul di Sambung Rejo. Jadi langkah efisien ini mendapat apresiasi dari warga. Salah satunya ada Sasmitra, warga Desa Kesamben, yang mengaku bersyukur atas gerak cepat dari BPBD. BPBD Tuban juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan OPD dan pihak terkait untuk menjamin penanganan yang optimal. Keselamatan warga disebut menjadi prioritas utama. Jadi dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan respon cepat, BPBD optimis potensi banjir di wilayah Plumpang bisa diminimalkan secara maksimal.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Info pagi hari ini dari wilayah Kabupaten Tuban. Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di wilayahnya harus berjalan adil dan tanpa pungutan biaya speserpun. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Tuban yang digelar di Pendopo Krido Manunggal Sabtu 24 Mei 2025. Dalam forum yang juga dihadiri Wakil Bupati Joko Sarwono, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Rahmat dan seluruh kepala sekolah SD sampai SMP se-Kabupaten Tuban, Bupati menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan siswa baru. Lebih lanjut lagi, ia juga menyatakan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru harus digratiskan. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Bupati juga menyoroti angka anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian serius, yang mana ia meminta semua pihak, baik sekolah maupun pemerintah desa, ikut aktif menekan angka putus sekolah dan lulusan tidak melanjutkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tuban Abdul Rahmat menyampaikan kesiapan dinasnya menindaklanjuti arahan tersebut. Di mana dalam paparannya, Rahmat membeberkan data jumlah lulusan dan daya tampung di tiap jenjang pendidikan. Jadi untuk SD ataupun MI, daya tampung sebanyak 23.496 siswa, sedangkan lulusan TKRA tercatat 16.131 anak. Di jenjang SMP MTS, daya tampung mencapai 18.714 siswa, sementara lulusan SD ataupun MI tercatat 15.960 anak. Adapun untuk tingkat SMA, SMK, MA, daya tampung tersedia bagi 15.144 siswa, sementara lulusan SMP MTS berjumlah 15.072 anak. Jadi terkait penanganan anak tidak sekolah, Rahmat menegaskan pentingnya pendataan yang akurat. Jadi dilakukan secara kolaboratif, pemerintah desa bertugas mendata anak yang belum pernah sekolah, sedangkan satuan pendidikan menangani data anak DO atau LTM. Jadi langkah penanganan ini dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, penyediaan pendidikan non-formal lewat PKBM, pelatihan vokasi hingga penyediaan angkutan sekolah gratis. Rama juga mengingatkan bahwa seluruh kegiatan pendidikan harus mematuhi Permendikbud nomor 44 tahun 2012 dengan nomor 75 tahun 2016. Jadi tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun yang membebani wali murid. Pengadaan seragam dan buku diserahkan kepada orang tua. Kemudian kegiatan seperti studi tour juga harus dibatasi. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan seperti wisuda ataupun pelepasan siswa harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak boleh memaksa. Selain itu, lembar kerja siswa digantikan oleh buku pendamping belajar digital hasil karya guru.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Thank you.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

masih menemani Anda di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update salah satu informasi dari pendengar ya, di wilayah Bekti Harjo ada Pak Setiawan Mujari yang turut menghadirkan informasi cuaca pagi hari ini. Pendengar, di wilayah Bekti Harjo terpantau cerah untuk pagi hari ini bersama dengan di depan studio RRI Tuban. Informasi lainnya juga dihadirkan dari wilayah Bojonegoro, pendengar, di mana grand final lomba cipta jingle Geopark Bojonegoro yang berlangsung meriah dan penuh antusias ini dihadirkan di pelataran wisata Kayangan Api Kecamatan Ngasem minggu kemarin. Bertempat di pelataran wisata alam yang rindang dan asri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memperkuat branding dan promosi Geopark Bojonegoro menuju UNESCO Global Geopark atau UGGP. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kabupaten Bojonegoro, Elzadeba Agustina, dalam laporannya menyampaikan bahwa grand final ini diikuti oleh 10 finalis, yang mana ini adalah peserta terbaik yang mengikuti lomba sejak dibuka pada 28 Februari 2026. Penempatan acara di Kayangan Api juga dikarenakan objek wisata ini merupakan salah satu geosite kebanggaan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi besar untuk terus dipromosikan kepada masyarakat luas. Jadi melalui pendekatan kreatif dan inovatif. Ia juga menjelaskan bahwa Lomba Cipta Jingle ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun identitas audio branding Geopark Bojonegoro. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku seni. Jadi, dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal berbasis warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati, di mana nantinya karya jingle terbaik akan digunakan sebagai bagian dari identitas dan media promosi Geopark Bojonegoro di berbagai kesempatan. Penilaian lomba juga dilakukan oleh dewan juri yang kompeten di bidang ekonomi kreatif dan musik yang akan dipilih 4 karya terbaik dari para finalis. Sementara itu, pendengar, Bupati Bojonegoro yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro, Sukaimi, menyampaikan bahwa Geopark Bojonegoro merupakan kebanggaan daerah yang memiliki kekayaan geologi dan kekayaan hayati luar biasa. Jadi keberadaan geopark ini tidak hanya menjadi identitas daerah, namun juga memiliki nilai edukasi dan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga terus berupaya untuk mendorong Geopark Bojonegoro menuju UNESCO Global Geopark melalui dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat, khususnya oleh generasi muda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Turnback Hoax ID, diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Di dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret, Carrier IDM Group, pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi carrier.indomaretgroup.com atau akun Instagram Carrier IDM Group.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masalah kerusakan sarana dan prasarana, kendala layanan publik dan masalah keamanan lingkungan yang ada di Kabupaten Tuban. Langsung saja laporkan di Halo RRI Tuban. Halo RRI akan membantu Anda untuk mendapatkan solusi dari instansi dan pihak terkait. On air setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan masalah dan keluhan Anda di nomor telepon 0356-8834756 atau hubungi di nomor WhatsApp kami di 0896-3765-3860. Halo RRI, Pro 1 Tuban.

saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: On air setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan masalah dan keluhan Anda di nomor telepon 0356-8834756 atau hubungi di nomor WhatsApp kami di 0896-3765-3860. Halo RRI Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian Anda juga bisa bergabung ya, memberikan aduan, informasi terkait layanan dan informasi lainnya ya pagi hari ini sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menghubungi telepon kami di 0356-8834756 atau melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terus memperkuat upaya mempertemukan pencari kerja dengan industri, salah satunya melalui penyebaran informasi lowongan kerja secara aktif dan rutin melalui media sosial resmi Bejo, Bojonegoro Enggal Kerjo, Disperinaker Bojonegoro. Kepala Disperinaker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga Mei 2026, terdapat sebanyak 3.046 lowongan kerja dari berbagai perusahaan dan industri yang telah dipublikasikan melalui media sosial Bejo Disperinaker. Jadi dari jumlah tersebut, sekitar 417 pencari kerja telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan. Sementara sisanya masih dalam proses rekrutmen maupun belum terserap sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing. Mamudi juga menegaskan bahwa Disperinaker Bojonegoro berkomitmen menjadi jembatan antara perusahaan dan masyarakat pencari kerja. Karena itu, masyarakat diminta aktif memantau informasi lowongan kerja resmi yang selalu diperbarui melalui akun Instagram Bejo BJN. Menurutnya juga update informasi lowongan dilakukan hampir setiap hari agar masyarakat mendapatkan akses informasi kerja yang cepat, mudah, dan terpercaya. Jadi berbagai sektor pekerjaan yang dibuka meliputi industri manufaktur, jasa, keuangan, pendidikan, kuliner, retail hingga perkebunan, pendengar. Jadi beberapa perusahaan bahkan membuka kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai operator produksi, account officer, marketing, tenaga pengajar hingga posisi administrasi dan juga teknis. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berharap keterbukaan informasi lowongan kerja dapat membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 9 waktu, mohon maaf, maksud kami pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan melangkah dari Tuban pagi ini menuju Tuban siang ini. Bersama kami hadirkan informasi yang menarik ya di Tuban siang ini nanti. Masih menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan Kemenkop mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Salah satunya melalui penguatan pembiayaan produktif bagi koperasi dan UMKM halal agar memiliki akses usaha yang lebih luas dan kompetitif. Selain itu, Kemenkop juga akan mendorong lahirnya koperasi produksi berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada sektor industri halal yang dinilai memiliki pasar besar baik domestik maupun global. Jadi kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam SELF 2026 disebut menjadi sinyal kuat bahwa pengembangan ekonomi syariah kini semakin diarahkan. Ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih menemani Anda di Tuban siang ini pendengar. Kita update kembali informasi, kali ini pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Jadi sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti di Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, dan di Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Di mana menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Pendengar, kawasan dengan investasi 7,2 triliun rupiah tersebut ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahunnya. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar. Jadi di Jawa Barat ikan, kemudian di Kebumen ada udang. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan, yang mana ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan Kebumen. Prabowo juga mengatakan saat ini BUBK Kebumen memiliki luas 65 hektar dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektar. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal. Jadi mengutip dari rri.co.id, menurut KKP, ekspor produk perikanan atau kelautan Indonesia mencapai 6,27 miliar US dollar, tumbuh 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Jadi udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 1,87 miliar US dollar atau 29,8% dari total ekspor. Urutan berikutnya adalah tuna cakalang dan cumi sotong gurita. Jadi ekspor perikanan Indonesia umumnya ditujukan ke Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga Jepang.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Pendengar tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya saya berpamitan undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 25 Mei 2026. Untuk nanti usai kita ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di siaran Tuban siang ini sampai nanti di Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar untuk update informasi di Pro 1 RRI Tuban. Dan saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions, dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda,

Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu lagi di Tuban siang ini pendengar ya, edisi tanggal 25 Mei 2026 di hari Senin. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Setelah ini kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini yaitu di Sekarsari nanti di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, sebelum kita melanjutkan program di Sekarsari, kita akan mendengarkan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 12.03 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: PT ASDP Indonesia Ferry memperkuat layanan penyeberangan lintas Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah. ASDP mendatangkan kapal perbantuan KMP Rodita guna mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry, Arief Eko, mengatakan KMP Rodita sebelumnya beroperasi di lintasan Padang Bay, Bali, Lembar, Lombok. Namun, kini dialihkan untuk mendukung kelancaran layanan di Selat Bali selama periode libur panjang. Ia menegaskan fokus utama ASDP saat ini adalah memastikan distribusi kendaraan berlangsung secara bertahap, tertib, dan antrean yang terbentuk tetap bergerak. Ia menjelaskan jalur utara dari arah Situbondo yang sebelumnya mengalami antrean hingga kawasan Grand Watu Dodol kini kembali normal, sementara kendaraan logistik telah tertampung di area pelabuhan Bulusan. Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, ASDP Cabang Ketapang mengoptimalkan fungsi kantong parkir di pelabuhan Bulusan sebagai bagian dari manajemen trafik terpadu. Area tersebut mampu menampung hingga 400 unit truk logistik. Menjelang puncak mobilitas libur Idul Adha, Arief menghimbau masyarakat yang akan menyeberang melalui pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk agar merencanakan perjalanan lebih awal. Ia meminta calon penumpang membeli tiket secara daring melalui aplikasi Ferizy serta memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan selama perjalanan.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Seruling Gendang Mari. Maksud kami Sekar Sari ya, di tanggal 25 Mei 2026. Di depan siang ini pendengar ya, masih dibantu oleh Wahyu Pria di program Sekar Sari yang akan menemani pendengar 1 jam sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Di Tuban yang cukup cerah ya, di wilayah studio RRI Tuban dan juga mungkin di wilayah Kabupaten Tuban, di hari Senin ya, yang mungkin sedang nyantai ketika bekerja ya, atau yang mungkin sekarang sudah pulang bekerjanya. Ini kalau misalnya pendengar pengen beristirahat ya, cocok banget kalau misalnya pengen mendengarkan lagu-lagu campur sari dan juga lagu keroncong.

Kami sapa pendengar juga yang sedang berpuasa ya di siang hari ini. Semoga puasanya lancar ya sampai nanti waktu maghrib begitu ya pendengar ya. Karena cuacanya juga cukup terik. Jadi kalau misalnya pendengar sudah pulang bekerja begitu ya, atau yang mungkin sekarang sedang nyantai, mending di rumah saja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih kami hadirkan ya lagu-lagu keroncong dan juga campur sari untuk menemani pendengar sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di Sekar Sari edisi tanggal 25 Mei 2026 hari ini tentunya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ya, berikutnya Rusa sudah percobaan kita di Sekarsari edisi tanggal 25 Mei 2026 ya. Karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan beralih ke program selanjutnya yaitu Warta Berita Tuba. Nanti di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa. Dengan Warta Berita Tuban edisi tanggal 25 Mei 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama, menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan pembekalan kepada 40 juru sembelih halal. Witra Adila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mematangkan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan, salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan pembekalan dan pembinaan khusus bagi para juru sembelih halal atau juleha. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda DKP 2P Tuban, Eni Dwi Sulistyowati mengatakan bahwa pelatihan ini menyasar pada takmir masjid yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban. Untuk tahun ini, tercatat sebanyak 40 orang perwakilan takmir telah mengikuti pembekalan intensif tersebut. Karena keterbatasan peserta, Eni berharap agar peserta yang mengikuti pembekalan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang telah didapat kepada seluruh jajaran panitia kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan kurban dapat berjalan profesional sesuai standar.
2: Karena memang sangat penting mengetahui manajemen sebelum ternak itu dipotong, bagaimana dia menerima hewan pada saat dari pekurban ini dititipkan ke masjid, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian nanti bagaimana pemisahan zonasi untuk misalnya ruang kotornya, tempat pemotongannya, bagaimana limbahnya, bagaimana nanti penanganan dagingnya, itu panitia harus tahu.
1: Melalui standarisasi ini, DKP 2P Tuban berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh. Sekaligus memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2026 kembali menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sertifikat tanah kepada warga desa Trenggulun, Kecamatan Ngasem. Pemerintah memberikan kepastian hukum hak pemilihan tanah sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Lia Yunita melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Desa Trenggulunan, Kecamatan Ngasem. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan bahwa program PTSL merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah atas arahan Bupati Bojonegoro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalitas kepemilikan tanah.
4: Tahun 2023 menjelang Kolosekda, Pak Karya ini mengajukan akhirnya boten disetujui. Lajeng tahun 2025 kemarin sebenarnya kan boten masuk. Yang baiknya tunggu pokoknya saat itu kalau nangis sih lah, kalau sampai nangis dulu-dulu itu dong. Kalau matau tengennya Pak Kepala BPN. Karena nopo, yang baiknya itu naik nangis sih karo yoroyo, masyarakatnya terusnya jumlahnya 1013, buat tenaga sertifikat, terus. Sopo jaringan TV, game musik yang mbak regane, larang. Karena kula ditangisi kalih Pak Lurah dulu-dulu. Kula ditangisi tengene Pak Kepala BPN. Alhamdulillah akhiripun sekarang terbit sertifikat.
3: Selain memberikan rasa aman terhadap hak kepemilikan, program PTSL juga diharapkan dapat membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Warga pun menyambut baik penyerahan sertifikat tersebut karena selama ini mereka menantikan legalitas tanah yang dimiliki.
5: Terus mohonkan ya Bapak Bupati kali Wakil Bupati Ibu Nurul, pengurusan tanah kali ini lebih cepat dan mungkin.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan akan terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk melalui program-program yang memberikan manfaat langsung kepada kesejahteraan warga. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Gubernur Kofifah pastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Farin Regi melaporkan.
6: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifah mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifah juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
6: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
8: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan. Gitu.
6: Kofifah turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, dorong digitalisasi pendidikan guru SD di Sakaran. Di Sakaran Lamongan maksud kami, dilatih AI dan Excel oleh tim pengabdian masyarakat di wilayah UB. Farin Regi melaporkan.
6: Tim pengabdian FMIPA Universitas Brawijaya menggelar pelatihan pengelolaan dan visualisasi data berbasis Microsoft Excel dengan dukungan AI bagi guru sekolah sekecamatan Sakaran, Lamongan. Kegiatan yang berlangsung di SD Keteng tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi pendidikan sekaligus peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Lamongan. Dosen Statistika FMIPA UB, Melina Retno Habsari, mengatakan pelatihan ini dirancang untuk membantu guru memanfaatkan teknologi digital secara lebih optimal, khususnya dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang lebih interaktif. Menurut Melina, pemanfaatan AI seperti ChatGPT maupun Gemini dapat membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan administrasi guru.
9: Termasuk inovasi baru di dalam pendidikan karena biasanya Bapak Ibu guru hanya menggunakan Excel dalam pengolahan data, misalnya menggunakan rumus average, sum, atau modus atau median. Tetapi Bapak Ibu guru belum terlalu menggunakan diagram untuk visualisasi data. Padahal visualisasi data itu sangat menarik dan sangat penting untuk menjelaskan suatu data. Jadi kita bisa memvisualisasi data menggunakan diagram atau grafik agar data tersebut bisa dibaca dengan mudah, interaktif, dan lebih informatif.
6: Sementara itu, salah seorang peserta pelatihan, Vindra, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu guru di daerah untuk meningkatkan kemampuan digital yang selama ini lebih banyak dipelajari secara mandiri melalui internet.
10: Arahan dan program-program dari Presiden itu sangat membantu karena dan sangat cocok karena ditekankan sama Bapak Presiden untuk pertama kan artificial intelligence, terus coding, nah ini termasuk dalam hal itu. Jadi pelatihan ini cukup mendorong program pemerintah sehingga guru-guru juga terbantu.
6: Melalui pelatihan tersebut, FMIPA UP berharap transformasi digital pendidikan tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah di daerah agar kualitas pendidikan semakin merata. Farin Reki melaporkan.
0: Kita ke kabar terakhir, kabar haji, potensi demensia mengintai jamaah lansia dan Risti jelang puncak Armuzna. Kemenak Lamongan ingatkan petugas kesehatan untuk berwaspada. Kembali Farin Regi melaporkan.
6: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina pada tanggal 26 Mei mendatang, potensi demensia mengintai jemaah haji Risti asal Lamongan. Berdasarkan suhu sekarang di Arab Saudi, di angka 43 hingga 44 derajat Celcius, menjadi perhatian serius bagi petugas kesehatan haji Lamongan. Kepala Kemenhat Lamongan, Abdul Ghafur, mengingatkan seluruh petugas kesehatan dan pendamping jemaah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jamaah lansia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kondisi cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk penurunan kesadaran dan gangguan daya ingat atau demensia pada jamaah yang memiliki penyakit bawaan maupun kondisi fisik rentan.
11: Kemudian saat ini kondisi cuaca Arab Saudi ini dilaporkan memang cukup panas ya. Suhu saat ini sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Ini kami menghimbau kepada tim kesehatan dan seluruh petugas haji untuk mengantisipasi jamaah-jamaah Risti maupun jamaah-jamaah lansia ya, agar terhindar dari demensia ya. Demensia ini juga dipengaruhi selain dari sakit-sakit bawaan, juga dipengaruhi oleh kondisi suhu dan cuaca panas di Arab Saudi. Ikuti petunjuk ya dan himbauan dari tim kesehatan haji di Tanah Suci.
6: Sementara itu, Indra, salah satu petugas kloter 32, telah melakukan survei di lokasi tenda di Mina dan Arafah, tempat para jemaah akan bermalam. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan dan berharap pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar.
12: Nah, ini sudah ready, tinggal masuk ya. Nih ada bantal-bantalnya. Ya, pokoknya tidur gitu aja, kan cuma semalam ada di sini. Nah, di sini ada toilet. Sudah ready juga, kita ada dua. Ini nanti campur ya, antara Masjidil Haram sama Al-Azhar, sama beberapa petugas dan juga kesehatan mungkin di sini. Kalau di sini juga memungkinkan juga di sini nanti boleh. Nanti yang tiga-tiga di belakangnya sini satu sama di sebelah situ satu.
6: Abdul Ghafur meminta seluruh jamaah disiplin mengikuti arahan petugas kesehatan haji di Tanah Suci, termasuk menjaga pola istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta membatasi aktivitas fisik yang berlebihan menjelang Armuzna. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, itu tadi beberapa rangkuman berita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 25 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali mengudara tentunya ya, di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya pendengar ya, di program Seruling Gendang edisi tanggal 25 Mei 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya. Dan di siang yang cukup cerah kali ini ya, sampai nanti menjelang sore ya, Wahyu akan menemani pendengar dengan komposisi lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban. Dan kalau misalnya pendengar yang sedang beristirahat sekarang ya, yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut, boleh request di 0851962641 dan juga bisa telepon di 0356883456 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Oppa, giong na? Oppa ketten, irong pyeonggyeong, macimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야 들어 그 길이 오빠. 아직도 아주 그로벅. 오빠. 오빠 그로벅. 오빠. 오빠.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya
4: konsentrasi. Aduh,
3: stop pengguna.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ya pendengar, sebelum kita melanjutkan program Seruling Indah edisi tanggal 25 Mei 2026 ya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan lintas informasi pada pukul 14.02 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Momentum malam takbiran Idul Adha 2026 menjadi kegiatan yang dinanti-nantikan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Pada malam takbiran, biasanya masyarakat melakukan berbagai kegiatan untuk menghidupkan momen Idul Adha 2026. Tapi tahukah kalian jika malam takbiran Idul Adha itu terbagi menjadi dua jenis, yakni malam takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Keduanya memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Nomor 1, takbiran mutlak. Takbiran mutlak adalah takbiran yang tidak terikat waktu tertentu. Artinya, takbiran dapat dikumandangkan kapan saja dan di mana saja selama masih berada dalam rentan waktu yang dianjurkan. Pada Idul Adha, takbir mutlak dimulai sejak 1 Zulhijjah hingga waktu asyar tanggal 13 Zulhijjah. 2. Takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad merupakan takbiran yang terikat waktu, yakni dilakukan setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Takbiran ini dimulai setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah atau hari Arafah, kemudian dilanjutkan setiap selesai sholat fardu hingga setelah sholat asar pada 13 Zulhijjah yang merupakan hari terakhir Tashrik. Berdasarkan penetapan resmi Kemenak RI, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026, sementara 9 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan Selasa 26 Mei 2026 dan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 30 Mei 2026. Adapun takbir muqayyad Idul Adha 2026 dimulai setelah sholat subuh pada Selasa 26 Mei 2026 lalu berakhir setelah sholat asar pada Sabtu 30 Mei 2026.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan.

0: menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Siti.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.
1: Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

Dengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Bukan mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan. Dan sudah masuk di program Tuban sore ini, tepatnya di Beranda Astacita pendengar ya, edisi tanggal 25 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

Pendengar Rosa, sudah perjumpaan kita di program Beranda Stacita edisi tanggal 25 Mei 2026. Dan setelah ini pendengar, kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu juga pendengar, Wahyu harus pamit undur diri dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Mall Pelayanan Publik MPP resmi di-launching. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
2: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City. Dan juga seluruh perizinan sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada. Izin semuanya sesuai aturan.
1: Ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan, instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
3: Kemudian Saklar nanti ini sudah dalam tahap perencanaan, dan nanti insya Allah di pengerjaan di antara bulan Juli, Juni dan Juli.
1: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP. Salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan 0 kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Satomboro, Kecamatan Karas. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Desa Tomboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan risiko komplikasi saat persalinan.
5: Memeriksakan kehamilan selama hamil kurang paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Kami pun pada katanya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di mostu-mostu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, awasi dan jaga ibu hamil yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
6: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi, dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi diantara eklamsi, kejang saat kehamilannya. Kemudian yang kedua, pendarahan. Pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan. Dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu. Terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
4: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebagian pelaku UMKM mengeluhkan harga plastik dan bahan baku yang naik, antara lain pengrajin keripik tempe di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
7: Kenaikan harga plastik, minyak goreng, serta bahan baku berdampak pada sejumlah usaha di wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, usaha mikro kecil menengah UMKM Kripik Tempe di Sadeng, Desa Karang Tengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Seorang pengrajin tempe, Kak Said, mengaku berupaya bertahan di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku belakangan ini cukup signifikan. Mulai harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan.
8: Kondisi sekarang ya jalan terus, namun cara mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik ya lama kelamaan menyadari.
7: Asaid melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kasaid berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kasaid terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
9: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hairul Umam Masduki.
10: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
11: Aspal yang 200 drum dari Pemprov itu memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD seperti itu.
10: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang merusak saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
12: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
13: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
14: Di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penelitian, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan BTS. Dari 19.000 tersebut, nanti sudah disampaikan ini bahwa si Jember itu 10.600 sekian hektar, ya, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur, tapi misalnya ada di Universitas Jember, ya, karena memang salah satu wilayah yang luas usahanya di Jawa Timur yang relatif luas itu adalah di Jember dan optimalisasi lahan ini perlu intinya kan peningkatan IP dari IP 1 ke IP 2, dari IP 2 harapannya bisa ke 3 atau ke 2 setengah atau 2 dari 5 seperti itu, ya bang. Jadi sebenarnya terkaitan itu sebenarnya memang permasalahannya dari awal adalah Arduino.
13: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
12: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
15: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
17: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat itu menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
16: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
18: Kami sangat terbantu dengan apa program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa apa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan.
16: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Pelamengan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
15: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
19: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati, usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
20: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Untas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
19: Di samping itu, Rektor UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UWKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
21: Native Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
19: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Usnia melaporkan.
15: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
22: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan ibu ya, penambahan dan unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
22: Dokter penanggung jawab unit dialisis Roshida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
24: Sudah mencoba ngitung berdasarkan jumlah pasien dan jumlah pasien selama berapaan. Kita masih berkurang sebenarnya. Cuma ini kan tidak bisa langsung nambah-nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
22: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Pendengar, waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti yang dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
1: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
2: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persiapannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB itu.
1: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
3: Kita setiap hari kan mesti mobil juga, kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kelas. Dan besok ada di Balai Desa Dang Sewu.
1: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Ana Kusuma melaporkan.
15: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
6: Ya, nanti bisa menjadi aplikasi tes. Kemudian kelanjutan, Pak. Siap Jawa Timur siap untuk selalu menjadi venue dan
5: pusat. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
25: Kalau kami dari KONI

0: Regional All Star Hydro Plus Soccer League pada 5-12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Gita Ayu. Gita, silakan.
2: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
4: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memajukan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
3: Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Brace Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sepeker bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
5: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
6: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, dua ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
5: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
7: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
5: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
2: Baik. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
1: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:39 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda. Kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan reporter Ani Hasanah melalui konsolidasi FRPB Jawa Timur bersama dengan BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah diharapkan bisa semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya.
2: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Kota se-Jatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
3: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
2: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
4: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat. Karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
2: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
1: Pendengar, Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks. Alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
6: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
7: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepat
0: tepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
6: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nyuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu atau reduce belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
5: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
7: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.
1: Let's go Seattle! Sanders about a wolf SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do damage. Kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumina Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama dengan Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: tuh berat ya saat jarak menguji lagu yang cantik lah ya dari Raisa dan juga Ariel. Judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Semoga masih senang dengar suara Dini lagi ya di sore hari ini. Saat ini 17:06 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja kawasan Surabaya dan sekitarnya kalau sudah jam-jam pulang kantor gak pernah absen dari yang namanya kemacetan. Apalagi harinya hari Senin dan juga hari Jumat. Harus ekstra sabar kalau melewati kawasan Surabaya dan sekitarnya. Mulai dari kawasan Panglima Sudirman, mengarah ke kawasan Jalan Darmo, sampai mengarah kawasan Wonokromo, kemudian kawasan Jalan Ahmad Yani. Sore hari ini sudah mulai padat merambat ya, sampai ke flyover Waru ya, sampai Gedangan sudah padat merambat. Kemudian hal yang sama kita juga melihat kawasan Rungkut Madia mengarah kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno, sampai mengarah kawasan Kampus Yauner juga padat merambat. Dua arah, mulai kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah sampai mengarah ke kawasan ITS ya. Sore hari ini Manyar Kertoarjo juga padat merambat. Majen Sukono Majen HR Muhammad ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Demak Dupa, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjaran mengarah kawasan Gedung Cowek masih ramai lancar ya, sampai arah Jembatan Suramadu. Kemudian kawasan Jalan Wiyung Mastrip ini masih ramai lancar aja, sampai Gunung Sari masih ramai lancar aja sore hari ini. Sementara itu untuk informasi cuaca sore ini, berdengar Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi masih akan berawan ya. Jadi saat ini Surabaya diprediksi akan cerah dan juga cerah berawan dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius. Sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi ada di suhu 26 derajat Celcius ya. Cukup adem untuk kawasan Surabaya, jadi hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan ya. Oke, Dini mau nyapa, halo selamat sore. Selamat sore Budian Ciwol-Ciwol, apakah di Gresik juga padat merambat atau lagi hujan gak di sana sekarang?
1: Adem.
0: Adem ya.
1: Sore jam 3 hujan.
0: Oke, tadi udah hujan berarti ya di kawasan Gresik ya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Untuk
1: mendungnya aja.
0: Macet gak Bu di kawasan Gresik?
1: Alhamdulillah lancar jaya.
0: Lancar jaya sentosa ya. Baik. Baik.
1: Kita masuk Idul Adha. Hari raya Idul Adha kurban. Ya, selamat menyambut datangnya hari raya.
0: Oke. Baik.
1: Kurban lah.
0: Kurban perasaan aku tuh. Gimana dong ya kan, nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap semangat gitu ya.
1: Ayo itu aja korban tenaga itu bantu.
0: Baik, siap. Hari ini sampai 20. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Di malam sampai jam 12.
0: Ada Mas Dio nanti malam ya. Yang menemani. Baik, terima kasih. Siap Budian Ciwol-Ciwol, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Budian yang sudah mengabarkan ke kawasan Surabaya sih, untuk kawasan ini ya, Gresik dan sekitarnya. Dini mau menyapa juga ada Mbak Rika Herlin. Halo Kak Dini Wardani, dengerin lagu Elantis Elemen dan Liodra Ai lo Kak Dini. Oke, Dini mau menyapa, sama sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Setiawan.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Halo.
2: Halo. Tuban, iya. Alhamdulillah. Cuma.
0: Tuban, kenapa tuh? Cerah.
2: Tuban yang cerah ceria.
0: Oke.
2: Cuma saya kan tempatnya di desa. Saya kan di desa, jadi nggak ke kota ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya nggak rame. Sangat itu. Saya mantan orang Kecamatan Tandes tahun 2000. Terus akhirnya pulang kampung Corona ke Tuban.
0: Oh baik. Jadi sekarang di Tuban dari tahun berapa nih Pak?
2: 2019 saya pulkam.
0: Baik. Oke. Terima kasih Pak Setiawan. Berarti di kawasan Tuban saat ini belum hujan gitu ya?
2: Alhamdulillah terang benderang.
0: Terang benderang. Baik. Terima kasih Pak Setiawan untuk informasi yang sore hari ini. Sehat selalu ya Pak Setiawan.
2: Itu siapa?
0: Okay. Iya, halo. Putus-putus nih suaranya Pak Setiawan. Iya.
2: Bisa.
0: Baik. Terima kasih Pak Setiawan. Selamat sore. Oke, ada Pak Setiawan ya di sore hari ini yang suaranya memang agak sedikit putus-putus ya. Karena di desa mungkin ya, jadi sinyalnya timbul tenggelam gitu ya. Gak apa-apa, yang penting sayangku jangan timbul tenggelam. Oke, karena saat ini 17.12 menit waktu Indonesia Barat mendengar dan Anda masih ditemani Dini Wardani. Satu kata dari Judika Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, saat ini 17:16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Taubat bersama dengan Ustadz Muhammad Surur Suroto dari Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia

Hadis hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini." Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggang keduanya. Hadis riwayat Bukhari.

memberikan rahmat kepadamu beserta malaikatnya, supaya dikeluarkan kamu dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang. Tuhan Maha Pengasih atas mereka yang berkata,

Anda masih bersama Dini Wardani malam hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan DKP2P Kabupaten Tuban memberikan pembekalan dan pembinaan khusus kepada para juru sembelih halal atau juleha. Dalam program tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai dengan standar syariat, higienis, dan profesional. Pelatihan itu mendengar menyasar para takmir masjid dan juga berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban. Mereka dipersiapkan menjadi penggerak sekaligus sumber edukasi bagi panitia kurban di lingkungan masing-masing. Pengawas bibit ternak ahli muda DKP2P Tuban, Eni Dwi Sulistiyawati mengatakan, pada tahun ini sebanyak 40 perwakilan takmir masjid mengikuti pembekalan tersebut.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sore hari ini mendengar Surabaya memang sudah mulai agak sedikit landai begitu ya. Tapi tetap aja masih ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik kawasan Surabaya, khususnya menuju ke Sidoarjo. Jadi bagi Anda saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan. Dan sesaat lagi kami hadirkan Lintas Informasi.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan dugaan suap kepengurusan jabatan, suap proyek dan juga gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengan pengembangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hari ini mendengar KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Beralih ke informasi selanjutnya, mendengar Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah sunnah tarwiyah bagi jamaah haji Indonesia tidak dilarang pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Meski demikian, amalan spiritual tersebut secara resmi berada di luar standar operasional prosedur atau SOP pelayanan haji yang difasilitasi oleh pemerintah. Guna menjamin perlindungan jiwa di tengah cuaca panas ekstrim Mekah yang diprediksi menembus 47 derajat Celcius, otoritas terkait mengeluarkan aturan ketat. Jemaah yang memutuskan untuk melaksanakan napak tilas ini dilarang keras bergerak dengan metode berjalan kaki menuju kawasan Mina. Pendengar demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Sore hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani, dan saat ini kita update dulu untuk informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini. Kita coba temui reporter Ani Hasana, pendengar, yang akan melaporkan sore hari ini Fakultas Hukum UBAYA gelar seminar nasional yang membahas reforma agraria untuk ketahanan pangan. Kita ikuti update informasi bersama dengan reporter Ani Hasana.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya berkolaborasi dengan notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah alumni UBAYA menggelar seminar nasional bertajuk Problematika LSD, LBS, LP2B dan lahan hutan dalam reforma agraria terkait ketahanan pangan nasional. Seminar yang diikuti ratusan peserta ini menghadirkan Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Rudi Rubiaya, dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UBAYA, Dr. Yuan Nursari Simanjuntak, menyebut seminar ini dilatar belakangi adanya kebijakan reforma agraria untuk membangun ketahanan pangan yang dalam praktiknya memunculkan banyak persoalan, bahkan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Yuan menambahkan, pendengar, seminar ini melengkapi rangkaian diskusi-diskusi ilmiah yang secara rutin diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UBAYA. Dan ia menerangkan UBAYA secara konsisten ikut mengambil peran memberikan edukasi bagi masyarakat dan memberikan solusi bagi persoalan-persoalan di bidang kenotariatan dan pertanahan. Dan dalam pelaksanaannya, Magister Kenotariatan UBAYA bekerja sama dengan notaris dan PPAT alumni UBAYA atau NPAU. Dan sementara itu, Ketua NPAU Dr. David Haryo mengatakan kolaborasi ini sebagai bentuk sinergitas kuat antara alumni dengan UBAYA untuk melahirkan karya-karya strategis bagi kemanfaatan masyarakat luas. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasana, pendengar, Fakultas Hukum UBAYA gelar seminar nasional yang membahas reforma agraria untuk ketahanan pangan. Dan Anda saat ini masih ditemani Dini Wardani. Sesaat lagi kita akan update informasi bersama dengan reporter Witra Adila, pendengar. Tentang apa? Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita update bersama dengan reporter Witra Adila sore hari ini. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju Arafah dalam kondisi sehat dan bugar. Kita update informasinya bersama reporter Witra Adila.
1: Laporan terkini.
0: Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Jemaah haji asal Kabupaten Tuban mulai hari ini telah bergerak dari hotel penginapan menuju Arafah untuk bersiap melaksanakan ibadah. Dan pergeseran ini memang dilakukan hari ini atau bertepatan pada 8 Dzulhijjah. Hal itu juga disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Bapak Abdul Ghofur, yang mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji saat ini dalam kondisi sehat dan mereka juga telah dijadwalkan untuk mengikuti puncak ibadah haji di Arafah ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah. Kemudian untuk mendukung kelancaran ibadah selama Armusna dari Bapak Abdul Ghofur ini menghimbau agar seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ada di Tuban bisa menggelar doa bersama di tanah air. Bahkan ia juga menyarankan agar KBIHU ini yang ada di Arab Saudi pun, pemimpin kloter, juga diharapkan bisa menyiarkan secara langsung atau berdoa secara langsung bagaimana prosesi di tanah air. Namun hal itu juga tidak diwajibkan, hanya apabila memungkinkan untuk dilakukan live streaming berdua dari tanah air dan juga dari tanah suci agar doa ini bisa sampai antar keduanya. Dan pendengar, saya akan menyampaikan atau memutarkan begitu ya hasil statement dari Bapak Abdul Ghofur terkait dengan pergeseran jemaah haji dari hotel menuju ke Arafah dan juga doa-doa yang beliau sampaikan agar jemaah di sana dalam kondisi sehat.
3: Mbak, saya sampaikan bahwasannya saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Tuban sudah bergeser dari hotel-hotel atau maktab jemaah Kabupaten Tuban menuju Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan proses transisi dan menuju puncak haji ini seluruh jamaah Kabupaten Tuban diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran dan bisa melaksanakan rangkaian rukun haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan semoga semuanya selalu diberi kesehatan, pulang juga sehat, utuh dan menjadi haji mabrur.
2: Sementara itu pendengar, dari pembimbing ibadah haji kloter 27 Kabupaten Tuban, Bapak Wahid Ahmad Ali, yang juga menjelaskan bahwa para jemaah ini telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan manasik yang dilakukan oleh petugas haji dan juga sudah mempersiapkan beberapa bekal begitu ya, seperti pakaian, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Dan khusus untuk kloter 27 ini pendengar, mereka sudah dipersiapkan untuk berangkat sejak pukul 11.30 hingga 16 waktu Arab Saudi. Kemudian juga mereka menyampaikan bahwa suhu saat ini di Arab Saudi ini kurang lebih 40 sampai 45 derajat Celcius yang artinya cukup panas. Namun Bapak Wahid sendiri menyampaikan bahwa para jemaah ini sebenarnya sudah mampu beradaptasi dengan baik. Hal itu juga dibuktikan dengan kondisi para jemaah dari Kabupaten Tuban ini seluruhnya dalam kondisi yang sehat. Sementara nanti di Armusna juga jemaah akan ditempatkan di dalam tenda. Namun meskipun kondisi jemaah yang cukup sehat, dirinya tetap menghimbau agar perjemaah ini tetap membatasi aktivitas di luar serangkaian ibadah haji wajib begitu ya, demi menjaga stamina agar harapannya ketika melaksanakan ibadah wajibnya mereka benar-benar dalam kondisi kesehatan yang cukup atau artinya dalam kondisi yang bugar seperti itu. Pendengar, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi jemaah haji saat ini dari Kabupaten Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Witra Adila, mendengar hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju Arafah dalam kondisi sehat dan bugar. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Lagu sekali ini saja dari Glenn Fredly dihadirkan ke ruang dengar Anda. Mendengar kalau bicara tentang rupiah begitu ya. Saat ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil begitu ya dibandingkan 2 dekade lalu. Meski saat ini nilai tukar rupiah mengalami tekanan dolar Amerika Serikat. Stabilitas inflasi sektor perbankan yang dinilai hingga saat ini masih solid hingga ketahanan korporasi ini menjadi alasan pemerintah tetap optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto membandingkan bahwa kondisi rupiah pada periode 2004-2014 dengan 1 dekade terakhir, menurutnya kualitas fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Sementara pada periode 2014-2024, depresiasi rupiah tercatat sekitar 30,6% dengan tingkat inflasi yang rata-rata berada di kisaran 3%. Sementara itu pendengar, dosen perbankan dan keuangan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, UNER Surabaya, Andi ST. Tiono menjelaskan, pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap 3 risiko utama perbankan, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas falas, terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan asetnya dengan mencairkan simpanan rupiah di bank, lalu menyimpan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ada juga kecenderungan mencarikan simpanan dolar untuk mendapatkan keuntungan sesaat dan konversi ke aset lain seperti emas. Dan risiko kedua adalah risiko pasar, karena jika bank memiliki posisi falas terbuka, maka akan berpotensi terkena revaluasi. Saat terjadi net short falas pada bank, maka rugi selisih kurs ini langsung tercatat berdampak pada laba rugi. Sementara risiko ketiga mengarah pada sektor kredit dan terutama bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar Amerika Serikat tetapi menjalankan usahanya dalam negeri dengan pendapatan rupiah, maka akan berat membayar bunga dan cicilan. Kredit bermasalah perbankan atau NPL akan berpotensi mengalami peningkatan.

Pendengar, saat ini 18:34 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satria Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, pendengar Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di malam petang jelang malam ini ya. Sore jelang malam ya hari ini. Pendengar, pemain asing Bruno Moreira asal Brazil memberikan sinyal akan meninggalkan Persebaya Surabaya usai berakhirnya kompetisi musim ini. Isyarat tersebut disampaikan pemain asal Brazil itu saat menyapa supporter dalam laga terakhir bersama tim berjuluk Bajul Ijo. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Bruno menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Persebaya yang terus memberikan dukungan sepanjang musim kompetisi. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku bahwa perjalanan Persebaya musim ini tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya, timnya, maksud kami, sempat mengalami pasang surut performa, namun tetap mampu bertahan di papan atas hingga akhir kompetisi.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar. Dan pemerintah Kabupaten Jember ini menggelar pelantikan massal bagi ratusan kepala sekolah SD, SMP serta pengawas dan penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kegiatan ini pendengar berlangsung dan juga dipimpin langsung oleh Gus Fawait, Bupati Jember. Ada 734 kepala sekolah SD dan SMP resmi dilantik pada tahap pertama bersama dengan 43 pengawas dan pemilik sekolah. Pendengar, informasi tersebut kami hadirkan mengantarkan untuk informasi sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
4: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
7: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
7: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
8: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
7: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
10: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
11: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
9: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
12: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
13: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
14: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
15: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
14: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
13: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel Trans. Berikut keterangan Supianto.
17: Sebenarnya ini namanya untuk Pak Kiki, Kepada Haji Nomro, salah satu membentuk program saya berkulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci, tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya, dan usia yang sangat lansia, atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain. Gitu.
16: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
18: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
19: Coba akan dimaksimalkan kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
20: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
21: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
20: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
22: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
20: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya, Nurun Zahra, akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Nila Tanzil. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, kenyataannya tidak semua anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, terutama di daerah terpencil. Di tengah keterbatasan tersebut, muncullah sosok perempuan muda yang mengabdikan hidupnya untuk membuka jendela dunia bagi anak-anak pelosok Indonesia. Sosok tersebut adalah Nila Tanzil. Nila Tanzil dikenal sebagai pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah gerakan pendidikan yang menghadirkan taman baca dan pendampingan belajar bagi anak-anak di daerah terpencil Indonesia. Dengan semangat pengabdian, empati, dan konsistensi, Nila membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Nila Tanzil lahir dan tumbuh di lingkungan yang menanamkan nilai kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang peka terhadap lingkungan sekitar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang tua Nila sangat menekankan pentingnya pendidikan, bukan hanya sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai cara membentuk karakter dan kepedulian terhadap sesama. Sejak usia dini, Nila gemar membaca buku. Aktivitas membaca bukan sekedar hobi, tetapi menjadi pintu awal baginya untuk memahami dunia yang lebih luas. Buku-buku cerita anak, pengetahuan umum, dan kisah tokoh inspiratif memberi Nila imajinasi sekaligus kesadaran bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Di masa kecilnya, Nila juga sering melihat perbedaan kondisi sosial di sekitarnya. Hal ini perlahan membentuk kepekaan sosial dan empati yang kelak menjadi dasar kuat dalam perjalanan hidupnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Titik balik kehidupan Nila Tanzil terjadi ketika ia berkesempatan mengunjungi daerah terpencil di Indonesia bagian timur. Dalam perjalanan tersebut, Nila menyaksikan langsung kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan. Nila Tanzil menyaksikan secara langsung kondisi pendidikan yang jauh dari kata layak. Banyak anak hanya memiliki buku pelajaran yang jumlahnya sangat terbatas dan digunakan secara bergantian, tanpa adanya buku bacaan lain yang dapat memperluas wawasan mereka. Proses belajar mengajar berlangsung di sekolah dengan fasilitas yang sangat minim. Bahkan beberapa ruang kelas tidak memiliki perlengkapan belajar yang memadai. Di daerah tersebut juga tidak tersedia perpustakaan atau taman baca yang dapat menjadi tempat anak-anak mengakses ilmu pengetahuan secara bebas. Meskipun berada dalam keterbatasan, hal yang paling membekas di hati Nila adalah semangat belajar anak-anak yang tetap tinggi. Dengan penuh antusiasme, mereka datang ke sekolah, mendengarkan guru, dan menunjukkan keinginan kuat untuk belajar serta meraih masa depan yang lebih baik. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Nila Tanzil mendirikan Taman Bacaan Pelangi. Awalnya, gerakan ini dimulai dengan langkah sederhana, mengumpulkan buku dan menghadirkannya kepada anak-anak di daerah terpencil. Namun, dalam perjalanannya, Taman Bacaan Pelangi berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat membaca. Program ini mencakup pembangunan taman baca ramah anak, pendampingan belajar, pelatihan guru lokal, relawan pengajar, dan program literasi berkelanjutan. Nila percaya bahwa literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga membangun rasa percaya diri, imajinasi, dan mimpi anak-anak. Perjalanan Nila Tanzil dalam membangun gerakan literasi tidaklah mudah. Ia sering menghadapi keterbatasan dana yang membuat pengembangan taman baca berjalan lambat dan harus kreatif mencari solusi. Selain itu, akses ke daerah-daerah terpencil seringkali sangat sulit dengan medan yang berat dan transportasi terbatas. Sehingga, upaya membawa buku dan relawan ke lokasi memerlukan perencanaan matang dan energi yang ekstra. Di beberapa daerah, kesadaran akan pentingnya literasi masih rendah. Sehingga Nila harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat dan anak-anak tentang manfaat membaca. Tidak jarang pula ia menghadapi keraguan dari berbagai pihak yang mempertanyakan apakah usahanya bisa berdampak nyata. Meski menghadapi semua tantangan itu, Nila tidak menyerah. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Nila Tanzil, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, dengan ketekunan dan komitmen yang tinggi, ia terus mengajak relawan, membangun jaringan komunitas, dan menumbuhkan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Ia rela mengorbankan kenyamanan pribadi, waktu, dan tenaga, tetapi senyum dan semangat belajar anak-anak selalu menjadi sumber energi terbesar yang membuatnya terus melangkah dan tidak pernah kehilangan semangat. Perjuangan Nila Tanzil memberikan dampak yang sangat nyata bagi kehidupan anak-anak di berbagai daerah terpencil. Saat ini, mereka dapat mengakses buku bacaan yang sebelumnya sulit diperoleh, sehingga kemampuan membaca mereka meningkat dengan signifikan. Semangat belajar mereka juga tumbuh lebih tinggi. Dan banyak anak mulai berani bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh guru dan masyarakat setempat yang mulai menyadari pentingnya literasi. Kehadiran Taman Baca Pelangi berhasil menumbuhkan budaya membaca, membangun komunitas yang peduli terhadap pendidikan, dan membuka kesempatan bagi anak-anak serta masyarakat untuk belajar dan berkembang. Atas dedikasinya, Nila Tanzil menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional. Namun, baginya, penghargaan bukanlah tujuan utama. Ia lebih memaknai keberhasilan dari perubahan kecil yang terjadi di kehidupan anak-anak. Kisah hidup Nila Tanzil adalah bukti nyata bahwa kepedulian, keberanian, dan ketulusan dapat menciptakan perubahan besar. Dari seorang perempuan muda dengan kepedulian sederhana, ia tumbuh menjadi tokoh inspiratif di bidang pendidikan Indonesia. Nila Tanzil mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan langkah kecil dan hati yang besar, ia membuka jalan bagi ribuan anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Nurun Zahra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami hadirkan mini drama produksi RRI Malang dengan tema Denting Tengah Malam. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Aku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, nah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan.
3: Yang katanya indigo itu, Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di Kagusinen itu, yang kamu...
0: Loh, Pak jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih seru muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parno airek tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali menemani Anda dalam kebersamaan kita di rangkaian Surabaya malam ini, edisi hari Senin 25 Mei 2026. Ya, gak terasa ya, bentar lagi sudah ganti bulan lagi ya. Gak tahu yang lain kerasa apa enggak, kok saya sih gak kerasa ya, tiba-tiba sudah 2026 itu kayak, kok tiba-tiba sudah di tengah-tengah gitu, kok sudah mau tinggal setengah lagi udah ganti tahun lagi, cepet banget ya itu. Tapi memang kalau banyak orang ya, kalau sekarang itu banyak yang ngomong di, kalau Anda udah mencapai usia 30 ya, terutama ini konteksnya di usia sibuk-sibuknya, di usia 30 ke atas itu bakal kerasa cepat ya. Jadi 30 ke 40 itu bakal kerasa cepat. Ada yang bilang kayak gitu, dan saya benar-benar ngerasa iya, kayaknya setuju deh. Kayak saya juga ngerasa kayaknya baru kemarin nginjek 30, sekarang tahun ini sudah 32 gitu. Benar-benar enggak kerasa, kayaknya cepat banget. Pencapaian juga belum tinggi-tinggi banget gitu. Kok tiba-tiba sudah 32 gitu. Nah, itu ya emang itu sedikit mitos kalau udah usia 30 itu jadi kerasa cepat. Nah, tentunya nanti kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk menyimak bersama-sama ya semua program-program terbaik Pro 1 Surabaya tentunya. Yang setelah ini kita akan ngobras ya, ngobrol-ngobrol santai aja bersama mas-mas. Kemudian nanti selepas ngobras pukul 21 atau jam 9 malam kita hadirkan Ruang Rindu. Hari ini edisi manca. Oke, aku suka manca ya. Bebas ya nanti kalau sama saya tahunnya bebas. Apalagi di sini sebenarnya tulisannya oldies manca ya, tahun 60, 70, 80 ya, tapi kalau sama saya mah itu ya bebas ya tahunnya, mau tahun 50, 40, pokoknya ketemu lagunya aman ya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Tagalog ya, ada boleh bahasa Cina, China, Thailand sudah Tagalog ya, Trasak Chai Minoy. Terus India boleh, ada apa lagi? Jepang, boleh Jepang. Kan pernah itu ada yang request Jepang ya beberapa kali ya. Korea juga boleh lah. Spanyol boleh, Jerman boleh. Apalagi bahasa Arab boleh. Oke, ya, pokoknya nanti kan nanti di Ruang Rindu jam 9 ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu juga pukul 11 malam atau 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Dunia Dalam Berita ya, untuk bisa Anda dapatkan informasi dari dunia mancanegara tentunya ya. Kita sekarang sudah masuk dalam program Ngobras ya. Udah ngobrol santai bersama mas-mas, bersama saya Dio Pratama. Pengen ngobrol apa hari ini? Seperti biasa saya cari dulu topiknya. Saya belum menentukan topik apa ya. Permainan jadul atau jajanan jadul, boleh ya, kayaknya seru. Permainan jadul dulu itu apa aja? Kalau saya sendiri dulu itu mainnya apa ya, lompat tali itu apa? Lompat tali ya, tapi itu perempuan ya. Laki-laki dulu mainnya apa sih? Apa ya dulu laki-laki ya? Ya gopak sodor gitu, deli-delian. Kalau di Surabaya itu kan ngaran ini deli-delian ya. Gini, jadi boleh ya kita membahas tentang rasa kangen pada zaman SD atau zaman masih kecil lah. Dulu, zaman dulu itu mainannya apa sih? Kalau kan zaman dulu kan pasti nggak ada gadget ya, belum ada gadget ya. Kalaupun ada, mungkin HP-nya itu masih belum bisa connect internet gitu kan, masih itulah, cuma SMS aja. Nah, kalau dulu pasti anak-anak itu Lebih kalau nggak nonton TV ya pasti main di luar sama teman-temannya. Nah kalau main itu main apa? Apakah cuma ngerumpi aja? Kayaknya tidak mungkin anak zaman dahulu ngerumpi ya. Pasti ada yang dimainkan ya. Contohnya tadi gopak sodor, deli-delian tadi atau apa namanya pos-posan atau apa? Kok lupa ya? Lupa. Mainan dulu itu apa aja, padahal banyak loh dulu ya. Saya sapa pendengar yang ada di lentil pun ngobras.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras bersama Mas Dio Pratama. Mantap.
0: Mantap wis.
1: Ya Allah.
0: Kabarnya gimana?
1: Di sini baru hujan mas, ya Allah.
0: Baru hujan?
1: Sekarang sudah reda.
0: Enak Isis, kalau malam lu hujan itu enak Isis kan?
1: Iya, tadinya sumuk terus agak lumayan wes kak, sumuk lagi.
0: Lumayan, dipakai tidur langsung Bu Is.
1: Iya, ini bersih-bersih mas, saya mas.
0: Bersih-bersih.
1: Ini radio-radio yang rusak-rusak ini tak kumpul-kumpuli, radio saya ada 4.
0: Radio gede apa radio kecil-kecil?
1: Ya, yang kecil-kecil itu
0: oh,
1: mas.
0: Yang kecil-kecil
1: rusak kan beli lagi, rusak beli lagi itu mas.
0: Itu yang pakai baterai itu bukan ibu?
1: Enggak, pakai listrik dong.
0: Oh pakai listrik.
1: Pakai baterai ya bagaimana mas?
0: Bukannya
1: bisa
0: ada dulu ya?
1: Banyak.
0: Berarti masih punya ya bu Is ya?
1: Iya, itu radio kecil-kecil. Jadi pakai dicolokin lampu listrik aja.
0: Oke, ini capek berarti Bu Is sekarang.
1: Iya, ya capek tapi kalau sudah dengerin ini ya capeknya hilang.
0: Kecilnya dulu sering main

0: Yang jadi itu keliling di garis-garisnya bunder itu, sama tangannya ngeranggeh-ngeranggeh ngono mas. Terus jadi kalau yang jadi itu ngalor gitu, orang yang di tengah itu gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Jadinya ibu kalau itu suka suka kalah, suka kesenggol gitu jadi. Terus yang jadi itu kan tangannya panjang, anaknya kan tinggi.
1: Ya, menangan kalau panjang.
0: Anaknya tinggi kan jadi tangannya panjang. Halo, dulu main itu ya Allah enggak ingat waktu, Mas. Kalau belum belum maghrib itu belum buyar. Kan halamannya kan luas-luas tuh, Mas.
1: Iya, dulu masih
0: halamannya luas-luas. Kalau seneng lagi yang karetan itu, Mas, loncat itu.
1: Iya,
0: yang sepatah kaki terus naik lagi, naik lagi, naik lagi. Naik lagi kok bisa tuh ibu tuh loncat tuh.
1: Oh iya, kan semakin tinggi ya.
0: Ya Allah, seneng kalau ingat dulu itu, Mas. Kan enggak ada
1: anak. Iya, enggak ada yang main begitu
0: anak-anak. Padahal mereka HP sendiri-sendiri. Ya dulu wong radio aja, kalau enggak orang kaya enggak punya radio, Mas.
1: Benar.
0: Apalagi HP-HP ini sopo, wong pakai lampu aja lampu ublek itu.
1: Iya.
0: Tapi kok seneng ya? Seneng gitu rasanya itu.
1: Iya.
0: Pulang sekolah itu makan sudah dipanggil-panggil temen. Cepetan-cepetan main.
1: Yang seru emang zaman dulu
0: sampai
1: ya.
0: Puas Mas, kelas 3 sampai kelas 6 loh, berapa tahun itu. Kalau udah SMP ya enggak, sudah SMP enggak main lagi.
1: Loh, main Bu, masa enggak main?
0: Ibu SMP langsung ke Jakarta.
1: Oh, pindah kota.
0: Ibu saya kan ke Jakarta. Jadi ibu di Jakarta, saya di Ponorogo. Baru saya lulus SMP, saya disuruh ke sana. Jadi ya saya di Jakarta 12 tahun. Dari masih lulus SMP, enggak SMA, enggak lulus SMP tok, terus sampai nikah, sampai punya empat anak empat itu di Jakarta saya. Terus kesini 96 ke Sidoarjo sini, jadi dari 96 saya sudah di Sidoarjo sini.
1: Sidoarjo, berarti nah, sempat ngerantau ya.
0: Punya cucu empat.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau dulu itu Mas. Itu mainnya cuma main HP tok, pisan anak TK-TK itu Mas, HP-an semua. Saya kan enggak bisa loh Mas, saya HP saya ini jadul loh Mas. Saya enggak bisa kalau pakai HP yang gitu-gitu, cucu saya malah pinter. Saya
1: nggak bisa. Iya, iya, emang agak kalau dibilang miris ya miris ya Bu, kalau iya, lihat anak-anak
0: enggak,
1: sekarang.
0: Enggak ada rasa sedih kok Mas. Dulu itu biarpun nggak dikasih uang loh sekolah loh, cuma seringgit canggungnya 5 rupiah itu berdua. Tapi lo kok gak nangis, gak apa, gak sedih gitu, seneng aja awalnya itu.
1: Ya,
0: karena
1: iya,
0: temennya banyak. Nanti lagunya Indonesia ta Mas?
1: Manca Ibu, manca.
0: Oh manca, ya wes gak apa-apa.
1: Siap.
0: Nanti kalau request agak di, kalau ngomongnya gak bener dimaafin ya.
1: Gak apa-apa Ibu.
0: Ngomong Inggris itu gak itu, gak kayak orang yang sekolah-sekolah SMA, kuliah gitu, gak Ibu, gak ngerti.
1: Ya gak apa-apa kalau misalnya nama penyanyinya apa judulnya lupa, boleh sambil dinyanyiin aja. Siapa tahu saya tahu gitu.
0: Ya Ibu, buat Mas Tio selamat tugas. Mudah-mudahan nanti Ibu enggak ngantuk bisa masuk.
1: Ya siap Ibu. Terima kasih. Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wis mainnya Gopak Sodor ya sama apa? Lop Matali. Ya dulu emang kecil saya, kalau perempuan-perempuan, cewek-cewek itu juga mainnya gitu, lompat tali. Jadi pakai karet ya, bukan yang apa itu, kalau sekarang itu namanya ngarani nih opo, ya lali aku jenenge. Alatnya kan ada sendiri sekarang. Kalau dulu kan kita istilahnya ngerangkai dari karet gitu. Jadi karet disambung-sambung itu sampai panjang, terus nanti dibuat lompat tali gitu. Nanti awalnya rendah, semakin tinggi itu. Ya tapi itu yang perempuan ya, saya sendiri enggak bisa main itu ya. Kita sapa yang ada di line telepon WhatsApp, ada Mama Yu. Halo.

0: ketempelan ini, ketempelan ketumpuan itu telepon satunya.
1: Halo.
0: Halo Mama Yu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, apakah terdengar suara saya?
1: Tadi hilang. Sekarang udah.
0: Iya, tadi
1: udah soalnya ketemu. Halo.
0: Halo, ini kedengaran ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Mama Yu?
1: Apa kabar Mas Dio? Alhamdulillah sehat. Kabar Bali gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh cerita masa kecilnya main apa?
1: Cerita dulu Opak. Kalau di sini Opak Delian Mas namanya.
0: Oh, itu daerah mana ya?
1: Kata sama Delian itu. Daerah Tuban.
0: Daerah Tuban. Oh, bilangnya apa?
1: Iya.
0: Opak Delian.
1: Opak Delian gitu.
0: Opak Delian. Jadi yang itu kan yang mainnya yang satu jaga, yang lainnya jadi, sembunyi kan.
1: Iya. Terus kalau gitu suka ngerjain Mas. Saya itu suka ngerjain sama teman, tukar pakaian.
0: Oh gitu.
1: Sama perempuan. Iya, tukar pakaian.
0: Kok sempet
1: terus
0: ya, Bu?
1: Itu kan sembunyi. Iya. Kan di balik rumah gitu kan ada gang kan. Terus tukar pakaian, terus itu pantatnya di dinampakin sama yang jadi itu. Dor, siapa namanya gitu. Salah gitu.
0: Oh, harus ada harus tahu namanya ya kalau itu ya, nebak ya. Kalau misalnya ketemu orang harus nyebut namanya. Oke. Okay. Oh iya, aturannya gitu ya dulu ya.
1: Lucu kan. Tapi kita tukar pakaian gitu. Tukar baju, terus habis itu pantatnya di itu dilihatin sama yang jadi itu, terus didor gitu. Keliru,
0: tapi
1: gitu. Salah gitu.
0: Kecelek istilahnya,
1: kecelek.
0: Ya tapi kok herannya enggak malu tukar bajunya itu.
1: Masih kecil Mas.
0: Masih kecil.
1: Oh. Iya, kelas 2 SD kok.
0: Kelas 2 SD ya.
1: Kan masih pakai celana dalam kan gitu. Terus aku tuh punya cerita Mas. Cerita waktu SD kelas 4 ya. Kan kalau hari Kartini kan pakai kebaya kan.
0: Ya.
1: Pakai kebaya. Terus aku kan kondinya kan pinjam punya tetangga waktu itu.
0: Kondinya pinjam.
1: Setelah pinjam punyanya istrinya Pak Guru gitu Mas. Kan kita gak punya kan, pinjam. Terus habis pulang sekolah kan kondinya aku simpan di lemari tempat pakaian kan gitu. Nah, terus aku kan punya kucing warna hitam, hitam pekat kan. Terus habis itu emakku tuh buka, kan gak tahu kalau aku naruh kondi di pakaian kan. Tak taruh situ kan belum tak kembaliin gitu. Terus emakku tuh buka lemari, kaget. Ternyata kondi tuh dikirain kucingku Mas, dipukul-pukul Mas, pukul-pukul. Dah, terus di belakangnya itu kan kucingnya di belakang emakku kan, bilang ngeong-ngeong kan gitu, sama dipukul-pukul sambil kurang ajar. Kok bisa minggu ini bunggal kan gitu kan. Tahu-tahu kalau itu bukan kucing, kondinya jatuh Mas.
0: Baru sadar ya. Oh, itu bukan kucing.
1: Baru sadar. Udah capek kalau mukul-mukul. Baru sadar kalau itu kondi. kok kucingnya ngguri. Ngiroknya malah kucing gitu.
0: Iya. Kaget lah. Buka lemari biasanya isinya pakaian kok tiba-tiba ada berbulu-berbulu gitu.
1: Iya, kucing dikira. Kirain kucing. Ya. Menurut aku lucu sih, tapi nggak tahu ya kalau orang lain ya.
0: Ya itu mengagetkan ya untuk ibunya. Nanti
1: kan
0: ikut
1: nakal
0: ya.
1: Gitu kucing nakal. Hah? Iya, insyaallah.
0: Kurang rindu ya. Oh ya, hari ini manca ya Mama Yu ya. Ditunggu, nggak apa-apa.
1: Iya. Okay. Kemarin aku nggak bisa gabung sama Mas Yu itu kan. Diganti sama ini yang di RR itu ban gitu loh Mas.
0: Oh, gimana maksudnya?
1: Ya udah, kan ini siaran RRI Tuban, jadi dipakai RRI Tuban sendiri, jadi aku nggak tahu, nggak bisa dengerin gitu loh.
0: Oh gitu, oke oh, oke. Okay, okay. Itu saya baru tahu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Ayu.
1: Terima kasih Mas Dio waktunya ya.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Saya sembari mengingatkan juga ya, hari ini nanti Ruang Rindunya Manca, jadi disiapin ya lagu Manca terbaiknya ya. Kalau tapi jaga-jaga disiapin satu lagi, siapa tahu saya tidak berhasil menemukannya yang pertama. Jadi disiapin cadangannya satu lagi, kan kadang kalau Manca ini nyebutnya ini agak susah ya, gini emang tidak dipungkiri dari telepon itu. Itu agak nggak jelas ya, jadi bukan salah orangnya, tapi kadang masuk ke udara ini kurang jelas ya. Telinga saya juga kurang, jadi disiapkan cadangannya. Kalau bisa sambil nyanyi dikit ya, biar kalau fungsinya nyanyi dikit itu saya sembari meraba-raba liriknya, saya ketik di bah Google, oh ternyata lagunya ini, jadi ketemu. Nah itu pun kalau liriknya bener ya. Oke, saya sapa lagi yang ada di line telepon. Nanti kita istirahatnya jam ya 50 lah, menit 50. Saya sapa yang di line telepon dulu. Ngobras.
2: I can't stop loving you. Joy mirat mama. Ngobras malam Bang Dio.
0: Malam Bang Bolga.
2: Ya, memang
0: sehat alhamdulillah gitu. Tiba-tiba nyanyi deh.
2: Ya katanya Manca nanti Bang.
0: Ya nanti. Ini nah,
2: kalau Indonesianya enggak itu yang aku nyanyikan nanti. Beda lagi Bang.
0: Apa?
2: Daripada ku simpan jadi rindu. Oh. Itu Bang, kali Indonesia.
0: Oh, tumben beda lagi itu.
2: Dari lar itu Bang. Itu kan Indonesianya Bang.
0: Nah iya, maksudnya kan Manca, kayaknya nggak pernah dengar saya nyanyi itu.
2: Ya disimpen lah suara itu, jangan terlalu di los lah. Lagu Nona Manis Nusa Tenggara Timur tapi enak banget itu Bang.
0: Oh ya, itu putar ke kiri itu bukan?
2: Itu yang bukan. Oh nggak pernah dengarkan lagi ini ya Bang.
0: Yang kayak gimana? Nyanyi coba.
2: Daripada ku simpan jadi rindu.
0: Kau belum.
2: Lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu. Memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Enak ini Bang.
0: Oke, mantap-mantap. Oke.
2: Mantap. Mau judulnya Nona Manis NTT.
0: NTT, siap. Oke.
2: Nyanyi Anci Larizi.
0: Oke, siap. Ini mau ceritanya ini.
2: Ceritanya aku berdetek masalah kecil tuh Bang. Kecil tuh kan musim-musiman Bang. Kalau di sana ya. Habis sekolah, habis apapun itu renang Bang. Karena di daerah sana itu ada air banyak dari perut bumi Bang, keluar Bang. Nggak bisa habis air itu Bang.
0: Daerah mana disebutin dulu?
2: Samosir Bang.
0: Oh,
2: Samosir. Daerah kan dikelilingi danau Bang.
0: Oke.
2: Okay. Dibuat mandi ya, dibuat segalanya. Air dibuat mengalir ke sawah kemana aja. Jadi siap buat mandi dibuat segalanya Bang, karena air mengalir. Dari perut bumi enggak habis-habis, mulai dari opung, inang opungku dulu, opung doli, nenek moyang lah ibaratnya ya Bang. Itu kan dari perut bumi Bang, keluar dari perut bumi. Buat kamar dua, sini buat perempuan, sini buat laki-laki. Seperti jalan pintu gitu loh Bang.
0: Seperti
2: laki-laki
0: apa?
2: Laki-laki gak boleh ke isi kiri, kiri itu perempuan. Yang kanan laki-laki, bapak-bapak. Oh, pokoknya laki lah Bang.
0: Iya, iya.
2: Jadi dibelah dua. Seperti ada pakiran sedikit gitu. Air itu nggak bisa habis, Bang. Dialirkan ke sungai buat begini, ke kemana aja dialirkan ke sawah buat ke tambak-tambak masyarakat apa saudara-saudara kita di situ, Bang. Itu aku ingat. Aku habis kalau renang itu mencari kumbang. Apa, Bang? Kreco.
0: Kumbang apa kreco?
2: Kreco. Orang sana bilang aku kembang, Bang.
0: Oh.
2: Apa kreco yang kul.
0: Iya, iya, kul.
2: Nah. Itu kan orangnya enggak mau makan, Bang. Aku makan itu, Bang. Aku ambil, aku buang ekornya. Biar aku makan.
0: Oh, langsung orang dimakan.
2: Pantangan makan itu enggak ngerti ya. Aku ikut-ikutan orang-orang Jawa kan ada. Teman sekolahku banyak orang Jawa juga, Bang. Itu enak, dimakan, Cok. Itu enak. Yo, masa? Ayo coba. Akhirnya enggak dilarang sekarang, enggak boleh. Orang tua-tua datang ke situ, Bang, mau diambil ya enggak boleh. Itu dibuat makan apa aja, buat campuran apa aja, Bang. Buat agak kan habis katanya orang-orang gitu. Kalau orang daerah situ sendiri satu desa enggak masalah. Orang di luar desa yang datang, campuran orang Jawa, orang apa itu datang mencari itu, Bang. Apa kalau di sini dijual, Bang, itu, Bang? Kul.
0: Ya, kata
2: orang sini kul.
0: Iya.
2: Yang bulat-bulat itu di sana enggak dimakan sama orang sana, Bang. Aku dulu yang enggak makan, enggak berani, enggak ada orang makan. Aku baru tahu dari teman-teman Jawa itu. Wah, enak itu, Cok. Ini dikinikan kasih bumbu. Akhirnya cari aku, Bang. Ya gitu aja, Bang Dio.
0: Cerita
2: sedikit. Tapi yang aku kangen ini cuma tinju amatir, Bang. Aku kan mulai kecil jago tinju, Bang.
0: Gitu. Okay. Tinju amatir.
2: Setiap ada tinju. Sebab aku latihan tinju itu pakai sar itu, Bang. Ando, apa bahasa Jawa? Ando itu, Bang. Ando kecil. Ando bapakku yang ditaruh di leher itu aku buat. Tapi setiap anak punya itu kan, Bang. Main tinju-tinjuan di belakang, teng-teng gitu. Sampai besar akhirnya ya itu dablek. Dablek sampai gede.
0: Ya masa ya, gedenya ninju-ninju ya orang.
2: Gitu, Bang. Dablek saya itu kan sudah selesai.
0: Iya. Oke,
2: Terima kasih. Matur thank you. Maulah tegodong.
0: Matur thank you, Bang Bulga. Enggak apa-apa. Kalau ya ada orang yang bilang dablek enggak apa-apa, tapi asal itu nanti tahu kapan waktunya berhenti ya, karena jangan dablek selamanya. Kan laki-laki itu pasti ada masanya dablek ya. Tapi maksudnya dablek yang masih biasa-biasa aja ya, jangan yang terlalu frontal gitu. Tapi jangan sampai itu juga telat dablek juga. Jadi kalau udah gede baru dablek itu yang susah itu, malah susah ucul, enggak dableknya keterusan. Oke, waktu kita tinggal 4 menit, boleh ya satu lagi. Ngobrol
3: santai bareng Mas Gio.
0: Ya.
3: Iya.
0: Waduh, bentar ini kayaknya kayak saya ingat ini.
3: Ingat apa dong. Ya?
0: Aduh.
3: Yang di Batam.
0: Lah iya ini, tapi udah lama enggak pernah nelpon ini. Iya.
3: Udah ada 10 tahun lebih, satu hari lah.
0: Iya, ini kenal Mas Ju pokoknya.
3: Iya.
0: Temannya Mas Ju ya.
3: Iya, Mas Andi.
0: Mas Andi,
3: astagfirullah. Ya, pripun pawartosipun, how are you today?
0: Wah, I'm good.
3: Wih, keren.
0: Oh, ayo.
3: Jadi temanya tadi permainan atau makanan atau apa ini?
0: Permainan sih aslinya tadi.
3: Permainan ya? Waktu kecil apa udah tua?
0: Kalau udah tua, ada permainan ya boleh diceritakan, nggak apa-apa.
3: Iya, kalau Mas Andi jujur kecilnya super aktif.
0: Super aktif, apa aja?
3: Iya, sampai manjat-manjat tembok. Semua permainan lah, itu apa yang lari-lari itu sampai nabrak tembok juga pernah.
0: Itu parkur namanya itu kayaknya ya. Parkur nggak sih?
3: Bukan, parkir.
0: Oh.
3: Jadi Mas Andi alhamdulillah lah termasuk aktif. Memang beda sih anak-anak dulu sama anak-anak sekarang.
0: Beda
3: makanya
0: banget.
3: Kalau anak, iya, makanya kalau anak-anak dulu sekarangnya alhamdulillah banyak yang sehat.
0: Gimana maksudnya?
3: Karena iya, karena kan banyak bergerak, olahraga.
0: Oh, iya iya yang
3: dulu. Iya, lari, berenang, sampai mau tenggelam. Iya, pernah waktu diajak sama saudara kan ke kolam renang waktu itu di Jakarta tuh tempatnya itu. Tempatnya kenal sama Advent Bangun kenal.
0: Di mana itu?
3: Iya, Advent Bangun, pemain laga yang kalau itu yang film Jaka Sembung itu yang sama Berry Prima.
0: Waduh, itu artis lama itu ya.
3: Iya, artis lama. Karena kan Mas Andi orang lama juga.
0: Kayak suaranya kayak masih muda kok.
3: Iya ya, ui matur tuun. Karena kan itu apa? Belajar latihan vokal. Sama Bu Wira.
0: Oh, sama Bu Wira latihannya.
3: Iya, tapi Bu Wira enggak mau disebut. Katanya kalau bisa Mas Andi nyebutnya Pak Heri aja katanya. Kenal enggak sama Pak Heri?
0: Pak Heri, Heri siapa ini?
3: Pak Heri suaminya Bu Wira.
0: Oh iya iya iya. Soalnya di sini ada reporter namanya Harry.
3: Oh juga. Iya. Oh jangan-jangan itu kali memang reporter.
0: Iya, reporter kan suaranya Bu bagus itu juga reporter juga.
3: Iya, jadi Mas Andi memang dari SD udah disuruh sama abang bagian nerima telepon. Abang kan servis komputer. Nah, dulu kan zaman tahun 80-90 kan belum ada handphone. Masih apa namanya telepon rumah ya.
0: Ya telepon rumah.
3: Nah jadi kan masnya Mas Andi itu kan dia kalau kerja servis komputer kan biasanya malam. Sampai malam lah, pokoknya tengah malam lah. Jadi paginya kan ngantuk. Jadi Mas Andi yang suruh nerima telepon.
0: Jadi call center gitu ya.
3: Bukan lagi. Makanya Mas Andi ya kalau untuk speak-speak ya bisa lah dikit-dikit lah.
0: Bagus lah.
3: Gitu. Pernah juga waktu security di Mall Taman Anggrek tuh. Mungkin kalau di Surabaya kayak ini kali ya, Sumerekon lah. Atau yang mall terbesar di Surabaya tuh?
0: Itu Pakuwon Mall.
3: Oh, Pakuwon, iya betul. Nah, jadi kalau di waktu Mas Andi kerja kan security apartemen kadang kan suka itu apa? Ngasih tahu yang punya mobil. Jadi perhatian.
0: Oh, oke.
3: Mobil BP, kalau di Batam kan BP. Oh,
0: oke.
3: Okay. Kodenya kalau Surabaya apa ya?
0: L. AD
3: ya? Oh L, iya betul. Nah jadi ya dari situ mulai dilatih vokal lah.
0: Okay.
3: Gitu, bahkan lomba nyanyi pun pernah juara satu tapi tingkat RT aja.
0: Tetap itu luar biasa. Ada pialanya nggak?
3: Ada, dapat.
0: Nah itu yang penting itu pialanya itu kan bisa jadi pembuktian itu dari pialanya itu.
3: Iya, dapat cetiau. Tahu cetiau nggak?
0: Cetiau itu bahasa Cina nggak sih?
3: Iya, tahu nggak? Di Surabaya kan banyak orang Chinese juga kan?
0: Iya banyak.
3: Cetiau itu
0: uangnya.
3: Cetiau itu uangnya 1 juta.
0: Oh, gede banget.
3: Iya, itulah. Jadi makanya Mas Andi ya sedikitnya ngerti lah kalau untuk nyanyi-nyanyi ya. Tapi nyanyinya nggak yang hebat-hebat, cuman yang lagu Sis Gone aja itu.
0: Oh, iya. Ya nanti lah, apa itu nanti itulah gabung terus nyanyi sedikit lah nanti.
3: Iya boleh. Nanti tahun apa tanggal 32 ya?
0: Lama banget. 32 nggak ada lagi.
3: Tuh ketawa Bu Wira. Bu Wira udah masuk ya?
0: Bu Wira ini lagi mau masuk tapi waktunya habis Bu Wira nanti aja.
3: Iya. Bu Wira tahun depan aja lah Bu. Kasih kesempatan Pak Heri.
0: Iya Pak Heri. Ayo masuk Pak Heri.
3: Iya Pak Heri kan suami tercintanya ada.
0: Oke.
3: Okay. Iya buat Mas Gio, semoga sehat, rezekinya lancar Mas Gio ya.
0: Siap.
3: Iya, makanya Mas Andi putra-putrinya kan ada di Salatiga. Itu makanya ya memang Mas Andi suruh tinggal di kampung karena kan kalau di kampung itu masih ke sawah. Ya aktivitas olahraganya tuh lebih banyak dibandingkan di Batam.
0: Ya.
3: Kalau di Batam anak-anak banyak main gadget.
0: Iya benar.
3: Iya, jadi makanya kesehatan itu penting. Kesehatan itu nomor dua setelah iman. Karena kan kalau iman itu kan ya pribadi lah ya. Tapi kalau sehat itu kan untuk semuanya.
0: Iya benar.
3: Gitu, ya. Makanya Mas Andi pun kadang kalau dinasehatin sama Bu Wira suruh bangun pagi, Mas Andi bangun pagi. Iya, kalau kata siap. kalau kata Pak Heri, enggak usah bangun pagi, ya udah ngikutin Pak Heri. Karena kalau Pak Heri enggak diikutin nanti enggak dapat uang belanja nanti Bu Wiranya tuh.
0: Ada aja.
3: Iya, Mas Andi tetap semangat ya. Nanti ada itu ya, Ruang Rindu ya?
0: Iya, makanya nanti ikut gabung enggak? Nyanyi-nyanyi dikit lah.
3: Oh, Mas Gio yang bawain?
0: Iya, saya yang bawa.
3: Emang pakai nyanyi-nyanyi?
0: Ya, kalau nyanyi sedikit gak apa-apa gitu.
3: Oh, dikit gak apa-apa ya.
0: Satu bait lah.
3: Enggak, setengah album aja, jangan satu album.
0: Oh, ya habis durasi kita.
3: Iya lah, tetap semangat Mas Gio ya.
0: Siap, terima kasih
3: Mas Andi. Matur nuwun sangat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andi. Oke, kita rehat sejenak ya, mendengarkan lagu sebelum nanti masuk ke Ruang Rindu ya. Biar saya mimik-mimik dulu ya. Ini istirahat sejenak ya. Lagu apa enaknya ya yang diputar ya? Kak Sheila, Cheryl Seinani, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Ini baru kayaknya ya. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Cheryl Seinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hari ini kita akan menikmati lagu Manca ya. All this boleh, baru boleh, pokoknya manca. Dan bahasanya pokoknya selain bahasa Indonesia ya. Jadi apapun, Tagalog boleh, China boleh ya, bebas ya. Kita akan sapa pendengar yang pertama. Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam, Bu Siti.
2: Sehat, Mas?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Oh, seger banget.
1: Sehat, Bu Siti?
2: Alhamdulillah,
1: sehat.
2: Hawa enak. Sriwing-sriwing.
1: Lagune enak sing gawe nemani sriwing-sriwing apa iki lagune?
2: Westlife Angel.
1: Westlife?
2: Iya, Angel.
1: Westlife dengan sebentar loading komputer.
2: Bukan Westlife. Westlife.
1: Iya, Westlife kan. Westlife Angel kan.
2: Iya.
1: Mm-hmm. Kayak yang boy band itu kan?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Umi Yasin, Umi Kesia di Pondok Maritim, Bu Nama, Bu Nunu, Bu Yuni, Bu Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Ramli, Bu Wira, terus Pemelali Pisan, Bu Sri, Sri siapa? Sri Miss, Mesti Lali, Bu Sri Suhartini, terus jangan ketawa, Mas.
1: Ya udah, saya diam deh.
2: Suhartini, Kuyani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Nimus Diati, Bu Tedinda, Mbak Pebi, Mbak Rika Herlin, Bu Mimi, Mas Dio, Mas Ali, Mas Andi, Mas Wandi, wes Pak Mulyono, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Dubet yo, sing sampean Mas Dubet Sumenep gitu ya.
1: Sedati, Jebet PP Sedati.
2: Oh iya, itu loh. Pak Andi Saseno. Kata saya ya. Lucu itu. Sama Pak Mariono, sudah. Pak Mariono sama Ni Asing juga. Bu Dewi, Pak Idris, dan
1: semuanya. Siap.
2: Terima kasih banyak ya, Mas Dio. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, panjang
1: umur. Amin.
2: Bahagia.
1: Amin.
2: Keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siti. Sehat selalu, ditunggu lagu nih. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ruang Rindu. Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu. Halo, Mas Dio.
1: Iya, Bu Titi. Tersambung kok.
3: Oh iya, dengar. Oh, enggak dengar, Mas Dio.
1: Yang saya kedengeran kok suaranya, Ibu.
3: Mohon maaf ya, Mas Dio. Aku enggak punya HP. Saya punya hanya telepon rumah. Kalau bisa 74 dibuka dong, Mas Dio. Mas Dio.
1: Yang 74 itu ya nanti saya coba sampaikan ke teknik lah. Soalnya yang terima bukan, kasih bukan ya, kuasa Ju. Saya, Bu.
3: Ya, terima kasih Mas Ju. Saya lagunya Frank Sinatra, Maui.
1: Frank Sinatra?
3: Ya, Maui.
1: F- Frank Sinatra. Bentar, saya Oh My Way ya. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Ada enggak ya? Frank Sinatra My Way. Oh, ada Ibu. Boleh.
3: Terima kasih, Mas Yu. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga buat Tini, Bu Sophia Saat, Bu Mimi, Bang Kobar, Mbak Siti, juga Mama Yu, Pak Dewi, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, Mbak Ella, juga Bu Mutiara, Bu Sulistiyawati, Bu Kostia, Bu Nur Fadila. Terima kasih, Mas Jo. Paling sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Sehat selalu. Oke. Kita sapa satu lagi sebelum saya baca WhatsApp ya. Satu lagi di line telepon. Halo.
4: I can't stop loving you, cuy mirat mama. Sampun.
1: Judulnya?
4: I stop loving you.
1: I can't stop
4: loving you dari Engel Aberding, Engelbert.
1: Dari siapa?
4: Engelbert, Engel Aberding.
1: Engel Aberding. Tulisannya gimana?
4: Ting. Aberding. Aberding.
1: A.
4: Burding.
1: Burding.
4: Ya, DNK.
1: DNK. DINK.
4: Ya, betul. Enggak D, enggak pakai G. Luar itu, Bang. Enak panggil lagi.
1: Boleh diulang itunya. I can't stop loving you. Ya, ini betul. Yang muncul ini bukan Aberding itu.
4: Ya, baik, Bos. Charles Waling.
1: Ya.
4: Ray Charles Waling. Ya.
1: I can't stop loving you ini nah, Ray ini Charles.
4: Yang itu, Bang. Yang itu yang Angel. Aberding. Enak itu, Bang.
1: Angel.
4: Ya, Aberding.
1: Angel. Angel itu angel ya tulisannya ya?
4: Ya betul, angel. Angel Aberding.
1: Angel. Ya,
4: singkatan dari Engelbert.
1: Halo?
4: Banyak kutian, Bang. Biasanya yang keluar dulu Roy Charles.
1: Biasanya habis gitu. Angel apa? Aberding.
4: Ya betul.
1: A-M
4: Abur. Bang. A
1: A
4: B U R D I N K Aberding.
1: P U R
4: B B Bang.
1: B I N K.
4: B O U R D I N K. Aberding.
1: Oh, Angel Bird Humperding. Astagfirullah. Humperding. Patesan enggak ketemu-ketemu.
4: Ya, nanti ada amnya ya.
1: Humperding.
4: Nah, betul itu.
1: Oke, ya udah.
4: Enak, Bang.
1: Iya, iya. Ya, oke.
4: Okay, gitu. Itu kan banyak yang nyanyikan. Kan enggak tahu yang nyiptakan siapa itu. Sore Charles juga punya. Semuanya punya lah.
1: Iya, langsung salam-salam aja, Bang.
4: Ya, tadi salamnya ada Bu Titi, Damayanti. Ini mau punya Nanti Kuining Siti, Ning Istikaro, Abah Awi, Bu Dewi, Mama Yu, terus Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, Teddy Nainong pun Nyanti Queen, Bu Nana, Bu Istikaro ya sudah ya. Terus ada lagi Bu Yani Jaya, apa lagi sudah kalau di Sidarjo. Oh, Pak Bambang di Sidarjo saya serahkan Bu Wira.
1: Siap.
4: Bu Dewi sama Pak Idris. Enggak lupa, Pak Mul itu biasanya onir itu Pak Mul. Pak Mul tahu setengah matang sama Budian. Bang Dio Pratama, matur thank you so much.
1: Matur thank you so much. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Ada Mas Jebet, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Dio. jepet PP Sedati tadi. Tadi katanya bisa request lagu Timur Tengah ya. Lo ya bisa dong. Request EBNL Geran yang nyanyi Nancy Adren ya. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Mas Bet. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Oke. Kita langsung saja sudah 4. Kita dengarkan tembang lagu pertama dari ini boyband favorit saya ya, Westlife dengan Angel.

0: Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Wati, Omayanti, buat Mas Tio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hatini, saya selalu ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Tio.
0: Selamat malam Mbak Bawi.
1: Nah, kalau tadi Tulang Kobar pesen lagu I Can Stop Loving You ya, Mas?
0: Iya benar.
1: Saya pesen lagu I Can Wait Forever.
0: I Can Wait Forever. Lagunya siapa?
1: Kalau nggak saya Air Supply.
0: Oh, Air Supply ya. Ya okay. Yeah. Salam
1: untuk Bu Wira, Tulang Kobar, Pak Eri, Pak Bambang, Oma Yanti, Mbak Ella, Mama Yu, Bu Isti, Bu Dewi, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali Asyik, Pak Mun, dan gak lupa Tulang Kobar alias Bang Kobar. Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Abawi, ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke. Tadi apa lagunya? Abawi ya. I Can Wait Forever, Air Supply. Oke. Bentar, saya menunggu tadi telepon biasa. Oke, sekarang kita sudah terhubung sama Mama Yu. Halo.
2: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Dio.
0: Waalaikumsalam, Mama Yu. Lagunya apa?
2: Lagunya itu judulnya nggak tahu, nyanyinya nggak tahu. Nah. Tapi Indonesianya bisa lagunya.
0: Maksudnya Indonesianya bisa? Maksudnya ini lagu Indonesia, tak?
2: Ada, enggak. Ada lagu mancanya. Gini loh. Suaramu, suara hatiku, bercumbu dalam mimpi, aku merindukanmu selalu. Pernah tahu? Engkau bunga cintaku.
0: Refnya apa?
2: Engkau yang kutunggu. Ini refnya. Engkau bunga rinduku. Engkau

0: hanya satu, engkau kekasihku. Ku rasa hanya satu, engkaulah sayangku.
1: Itu judulnya lagu untuk wanita, tapi ada yang versi baratnya tak?
0: Ada, oh, ada.
1: Versi Inggris ya, saya coba cari ya. Berikut adalah rekomendasi. Enggak kan, buat enggak ada ternyata.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada. Lagu cadangan mungkin.
0: Lagu India kalau gitu.
1: Oh, boleh. Oke, ini saya tunggu-tunggu. Lagu India apa?
0: Tumpas air.
1: Tumpas air.
0: Yumus kurai. Tumne no chane kya. Sabni bikahe. Abhi to merado. Jage na sotahe. Kya karo hai, kuchi kuchi hota hai. Kya karo hai, kuchi kuchi hota hai.
1: Siap.
0: Misalnya cuma itu.
1: Iya, tapi ini jarang loh di request kalau lagi manja. Jadi kita nikmati aja ya.
0: Makanya enak di Mas Kyu.
1: Salam-salamnya Mama Yu.
0: Salamnya yang barusan turun ya, Abah Awi. Terus ada Bu Siti. Terus tadi siapa tuh? Yang tadi-tadi itu aku lupa ya. Umayanti Queen, Sudian. Ibu Wira, yang selalu membawa makna dan penuh warna. Juga Mas Asa, Pak Kennedy, Mas Andi, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Awazid. Juga ada Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Idris, Ibu Titik Damyati, Ibu Istiharo, Ibu Dewi, Bunda Nana, Ibu Siti, terus Ibu Wati Ramli, semangat Ibu, semoga segera dipulihkan ya.

0: Amin.
1: Kondisinya juga Mas Budi Saksena yang punya ting-ting Mas. Mas Gio ini orangnya cool loh.
0: Oh, tahu dari mana?
1: Kan jarang tertawa, tapi nggak pakai hot. Kalau pakai hot kan
0: hot cool.
1: Jadi dispenser
0: hot.
1: Nanti.
0: Oh.
1: Hot and cool kan?
0: Hot and cool, oke. Siap. Terima kasih Mama Yu.
1: Buat Mas Gio, yang terakhir gini Mas Gio. Kalau dulu kirim surat kan, nggak ada HP. Di akhir surat ini. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang.
0: Mantap.
1: Terima kasih Mas Dio. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yu. Iya, itu sapaan itu ya. Zaman surat-suratan banget ya. Atau itu SMS singkat dulu. Kita geser ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak Mariono. Malam ini WhatsApp-nya banyak ya. Ruang rindu dari Pak Mariono ya, ruang rindu berbagi rindu memori lihat lagu, minta diputarkan lagu Manca Everything You Go Away You Go Always ya, versi ini yang nyanyi Dino Fonseca. Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya. Bersama Kak Dio Pertama, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Kita lanjut mendengarkan lagu selanjutnya dari Brian White, God Give Me You.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Rika Erlin. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Puterin dong lagu The Cup of Life by Ricky Martin. Ya, salam istirahat santai buat Mbak Dian, Mbak Mas Andi, serta Bu Siti Pasuruan. Mas Pratama tetap semangat. Ibu dikasih link YouTube-nya ini. Nah, ini dong membantu penyiar ini, enggak perlu susah-susah nyari-nyari ya. Terima kasih Bu Rekailin, sehat selalu. Sama ada Pak D Budi Kaltara ya. Ini ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Mas D Pratama, semoga sehat selalu serta sejahtera bersama keluarganya. Mama Genesis atau Pill Calling, Do You Remember? Saya ambil yang Mama Genesis ya. Salam buat Bunda Titi dan Mayanti, Pak Idris, Pak Bambang, dan Bung Kobar. Semuanya semoga sehat selalu. Amin. Mas Dio Kamsya, usahakan Genesisnya terputar. Siap, siap Pak D. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Oke, kita geser ke penelpon selanjutnya. Oh, terputus sayang sekali. Boleh saya tunggu? Oke. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Tuan rindu, tuan berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang susah ini. Kalau suaranya gini itu mesti antara Bu Mimi apa Bu Ella. Sama ya suaranya.
1: Sehat Mas Dio.
0: Sehat, sehat. Tapi ini sama dulu.
1: Ini saya.
0: Siapa?
1: Saya Mas Dio.
0: Bu Mimi.
1: Iya Mas Dio.
0: Iya Bu Mimi. Sehat. Kabarnya gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Tetap tambah seger ini.
0: Oke, lagunya apa Bu Mimi? Alhamdulillah.
1: Lagunya ini ada yang miss call. Makasih yang miss call. Dolly Parton, You Are.
0: Dolly Parton.
1: Iya.
0: You Are.
1: You Are.
0: You Are. Bentar. Oh iya, yep. Oh, ada.
1: Pasti ada.
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buat yang miskol tadi ya, semoga sehat. Terus ada Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titik juga, Bu Yuni, Bu Mustiati Wibowo, ada Bu Nur Fadila, ada Bu Wira, ada Om Mayanti, ada Om Agustina, Mas Ali, Mas Sakti, Mas Bandi, Mas Asa juga, Pak Awi, Pak Budi Sugisno yang di Kaltaru, terus Pak Freddy bersama Bunda, Teh Dindanya juga enggak terlihat ketinggalan ya. Terus apalagi Mas Dewes buat semuanya.
0: Siap.
1: Buat ini juga semoga sehat buat semuanya yang lagi mantau. Maaf kalau belum kesebut ya. Semoga sehat dan selalu berbahagia. Buat Mas Dionya, semoga diparingi sehat, rezekinya barokah, melimpah dan selalu berbahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dio, nanti kalau pulang
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Mimi ya. Kita geser ke penelpon sebelahnya. Halo.
2: Halo juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Kio, sorry. Saya pindah langsung ke kamar belakang. Takut nyawing-nyawing. Oke, saya request lagu Blue Eyes For You.
0: Boleh diulang Bu Wira?
2: saya request lagu Blue After You.
0: Blue itu biru ya?
2: Enggak.
0: Oh, ungu.
2: Blue After You dari Russell Hitch.
0: Blue After You. Oh, Bambang Tamfan, Russell Hitch, oke.
2: Okay. Oh iya, mantanku yang paling terbaik.
0: Oke, okay, salam-salamnya Bu Wira.
2: Oke, okay, salamnya lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi di Batam. Terima kasih Mas Andi telah menghibur saya and my husband. Telah membuat kami berdua ketawa dengan kehadiran Mas Andi yang 15 tahun sekali baru muncul, kadang muncul, kadang menghilang, begitu ya Mas Andi ya. Semoga Mas Andi sehat selalu, sukses selalu dengan bisnisnya, pokoknya tambah ganteng, tambah baik hati, tambah makmur, tambah kaya raya, tambah sayang sama Bu Wira. Salah sama Mayuri. Terus untuk Mas Bandi, Mas Asa, Bu Mamayu, Bu Hatini, Bu Mutiati, Bu Wati sekeluarga, untuk Bu Nana, Bu Istikaro, Aba Awi, Pak Bambang, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Idris, Bu Dewi, Bu siapa sih? Bu Siti Basuriwan, Bu Siti Mari Rami, dari sama Bapak? Dari Pak Budi, diingatkan suamiku ya, Pak Budi Saseno. Terus itu siapa lagi ya, Mbak Dian, Mbak Rika Herling, aduh banyak-banyak, Pak Gila, siapa lagi? Bu Istikaro sudah ya? Bu Hatinya Bu Siti sudah. And semuanya yang Pak Bambang udah ya? Oh udah. Oke, okay, Mas Gio Pratama yang okay. Ganteng, yang terkini, yang termasyur, yang termakmur, yang selalu merindukan suaranya, saya ingat pernah akan penyiar Mas Abdi di penyiar RSBK dulu. Mirip banget.
0: Oh iya kan?
2: Jadi untuk Mokio, semoga makmur.
0: Amin.
2: Bahagia rumah tangga, kaya raya.
0: Amin.
2: Makmur ekonomi lahir dan batin. Amin. Terima kasih. Pulang siang di rumah baca doa. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tidurnya. Terima Amin. Kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Oke, sehat selalu Bu Wira sekeluarga ya. Kita akan langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi Ricky Martin dengan The Cup of Life.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kembali di musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Bapak Kennedy. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, berbagai rindu memori lewat lagu. Dari Kennedy Palembang, request lagu When a Man Love a Woman dari Percy Sledge ya. Salamnya buat Ibu Ira, Bu Siti, Bu Siti di Pasuruan, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Is, Bu salam kenal semua juga Mas Tio, salam sehat selalu, semoga sukses, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita sapa yang ada di lantai telepon. Halo.

0: lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dile Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma. Enggak
0: bang
1: aman
0: kok. Bang Dile yang smart and humble. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Lega saya enggak ada geluduk. Lagunya kalau itu tadi udah pernah ya. Kalau yang ini hayaya udah pernah dengar belum itu?
1: Belum.
0: Oh, the border don't Mexico wait. This where I feel in love when star above came out to play. And now as I wander my to every stray, south of the border down Mexico way. Nah itu judulnya.
1: Judulnya apa?
0: Ya tadi, south of the border down Mexico way.
1: South ya, south of the border. Oke.
0: Selatan dari dari selatan ya, kota perbatasan ke arah Meksiko ya.
1: Yang nyanyi siapa? Ya.
0: Soalnya ada hanya south of the border. Itu ada si penyanyi yang baru-baru tapi pakai down Mexico.
1: Oh, down Mexico way ini.
0: Dan ada Engelbert masa kini tadi Bang Kobar tuh Engelbert Humperdinck gitu loh, jadi ya Bang Depratama ya.
1: Ya itu untung saya nemu itu.
0: Alhamdulillah saya udah mau masuk itu tapi nggak diangkat sama Bang De ngasih tahu gitu loh, cuman ada geluduk lagi. Tapi ya ada Engelbert Humperdinck, ada lagu aslinya itu si siapa? Jean Autry.
1: Jean Autry.
0: Tulisannya
1: Gene Autry.
0: Autry. Ya, bacanya kan Jean Autry ya. Betul ya tadi ya. South of the border down Mexico way. Baik, ya penyanyinya itu ada ya, alhamdulillah.
1: Ada.
0: Ini memberitahukan tadi kemarin malam itu ada pendengar baru. Dari Jepang, hebat sama Mbak Dini ya. Mohon informasi sekali lagi namanya tuh Pak Widi Sang. Oji, saya nambahin sendiri aja. Oji Sang kan kok dari Jepang itu katanya.
1: Oh iya.
0: Betul tidak? Whiskey India Delta India lagi, betul tidak namanya itu Pak? Mohon full konfirmasi. Ini ada Bang De Pratama on air ya Bang. Saya tanya apakah spesifiknya dong di kota Tokyo, Osaka, apa Yokohama, apa Nagoya. Saya punya kerabat dan kenalan dulu di Gresik. Dia pernah lama tinggal bersama-sama dengan keluarga besar PT Petrokimia Gresik ya. Namanya Utsunomiya Okasang, ada Aoki, ada Watanabe, ada Sakura, Osin, kayak film aja. Baik, sapaannya namanya Widi, pernah dengar ya? Kemarin malam itu, baru dari Jepang. Mudah-mudahan bisa on air malam ini. Salam kenal ya, Pak Widi Ojisang. Nah, tambahannya Ojisang. Salamnya buat Kang Haji Ali Wasik serta Mbak Sri Kismawati, lalu buat Om Agustina, Bunda Sophia saat di Makassar, Ni Asi, Bunda Ati Sitruk, lalu Bunda Titi, terima kasih Bu Titi Guru, Bu Wati, Bu Isti, Mbak Dian, Bu Siti Berlian, Bunda Susilowati Sumsel, Sumatera Selatan, Bunda Nana, Tedinda Bogor, Bunda Sri Suhartini, terima kasih ya yang dikara, Bunda Musdiati Wibowo, terima kasih, Bu Ani Esther, Bu Nur Wadila, Bu Nunung, Mama Yu, terima kasih dari Tuban, Bunda Siti Rumi Tuban, terima kasih sapaannya, Bunda Mimi, terima kasih, Bu Ani Esther, Mas Faris di Batu, lalu Mbak Feby, Nadio Sakti Pablo, Mama Desi dan Nenek di Kendari, Bunda Utri beserta Bung Freddy dan Ito Molana, terima kasih, Abah Awi Naasa, Cucu Dafa, terima kasih, Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi, Simolau.

0: senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Salam buat Kakak Amelia sama bidadari cerdasnya. Assalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp, sudah ada Bu Wati. Halo. Halo. Bu Wati.
2: Amin.
1: Halo.
2: Lagunya.
1: Boleh agak dikerasin, Ibu.
2: Nothing gone bad.
1: Yang nyanyi siapa, Ibu?
2: Aku sering
1: minta aja.
2: Nothing gone bad.
1: Kesulitan, Bu.
2: Lagunya ikut aja. Salamnya untuk Mabandi, Pak Tua, Mas Ari, Pak Idris, Pak Freddy. Bang Gobal, Bu Ira, Oma Yanti Win, Bu Nana, Mama Ayu, Bu Gustia, Bu Dian, Bu Siti, Bu Ban sama Bu Siti, Asuruan, Bu Dewi, Pak Indes, Bu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Mutiati Wibowo, Bu Hatini, Bu Yani Wijaya. Untuk Matiyo, kalau bingung, gak usah dikasih lagu. Ya udah, terima kasih ya Matiyo yang ganteng.
1: Sama-sama, Ibu.
2: Sehat selalu ya.
1: Sama-sama, sehat selalu juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati, terima kasih. Mohon maaf saya kesulitan mencarikan lagunya. Tapi siapa tahu ada pendengar lain yang bisa membantu. Saya sapa pendengar selanjutnya. Halo.
3: Follow the Moskwa. Dan juga Mas Gio.
1: Kenapa?
3: Kenapa? Kalau itu tadi Bu Wati ya? Beliau tadi nyanyinya nyanyi apa?
1: Ya itu kalau saya tahu itu. Saya enggak boleh kebingungan.
3: Enggak, siapa tahu tadi Mas Andi enggak dengar sih. Soalnya kan kalau RRI digital ini kan dia delay.
1: Iya, delay. Gitu.
3: Kalau kita pencet telepon otomatis.
1: Jadi saya ingat nadanya sih, nothing gone bad.
3: Oh itu gampang gone. Itu.
1: Apa itu?
3: Gampang itu.
1: Apa itu? Sebutkan dong.
3: Nothing compares to you. Itu kalau nggak salah, siapa ya? Coba nanti di searching di
1: Google. Nothing compares to you.
3: Iya, dari siapa itu kalau nggak salah, Roxette
1: bukan. Ini, Sinead O'Connor.
3: Benar, hampir sama. Senang itu Bu Wati, senang dia.
1: Bu Wati, alhamdulillah ketemu Bu Wati, terima kasih Mas Andi.
3: Iya, makanya kan itu gampang itu, cuman ya memang kalau Bu Wati kan dia memang lebih spesifik. Gitu, okay. Jadi kalau Mas Gio kan lagi agak-agak ngantuk.
1: itu 100%

0: kan benar itu.
1: Jadi nyambung kan. Yang masuk orangnya pendiam Mas Andi. Jadi nyambung lah.
0: Mas Andi mau request gak?
1: Mau request itu aja lah apa. Apa nih yang melo apa yang jingkrak-jingkrak ya?
0: Jingkrak lah biar saya gak ngantuk lah.
1: Benar. Dari ACDC lah.
0: ACDC.
1: Iya, bukan ACR, bukan HCRC. Bisa, bukan itu, bukan.
0: Lagu itu juga enggak tahu.
1: Iya. ACDC dari yang ACDC mana? Yang TNT, TNT.
0: TNT.
1: Iya, TNT kalau TNT. Bahasa itunya kan.
0: CDC. Oke, salam-salamnya iya, boleh deh.
1: Iya, buat yang pastinya dari sekian penduduk bumi, sekian miliar penduduk bumi yang Mas Andi salamin pertama buat Mas Gio. Iya, metugas sampai tuntas. Semoga sehat, Mas.
0: Siap.
1: Iya, rezekinya lancar, Mas.
0: Amin.
1: Iya, tuh diaminin sama Bu Wira. Tadi Bu Wira nyanyi apa baca doa? Udah masuk dia ya?
0: Sudah.
1: Terus salam buat tadi Bu Wati, Bu Siti ya? Bu Istiqaroh, Mas Faris ya? Mas Faris, Mas Faiz apa? Terus... itu apa patua ya, ada patua ya.
0: Ada
1: iya, salam buat semuanya lah nih karena udah mau imsak ini.
0: Iya.
1: Iya buat Mas Gio, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Andi, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ini udah menit-menit terakhir ini, saya tompo semuanya saja ya. Ini tadi kurang siapa WhatsApp. Ini Bu Nur Fadila sudah saya bacain belum ya? Cliff request girl and girl on the bus. Belum ya? Oh sudah kok ya. Girl on the bus apa belum sih? Saya bacain lagi aja dari Bu Nur Fadila. Requestnya lagu Girl on the Bus dari Cliff Richard. Salamnya buat Bu Titi, Bu Is, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Pak Idris, Pak Mul, Bu Nana dan semuanya. Salam sehat buat Mas Dio yang bertugas. Matur nuwun. Ini penyiar ngantuk ini ya. Oke, saya sapa yang di telepon biasa lagi. Halo.
2: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Pak Idris.
2: Ya, langsung aja Mas Dio ya.
0: Langsung boleh.
2: Like Superman Muhammad Ali.
0: Bentar.
2: Dari Johnny Wicklin.
0: Oh, Black Superman Muhammad Ali. Ali. Johnny Wicklin.
2: Kita kan petinju kulit hitam yang hebat gitu. Legendaris.
0: Salam-salamnya Pak Idris.
2: Salamnya ya wis dah panjang lebar ya, yang lain juga ingin masuk panjang-panjang seperti orang berceramah.
0: Siap.
2: Singkat saja Mas ya.
0: Siap.
2: Untuk semuanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Idris. Terima kasih. Oke. Oh Bu Wati telepon lagi nih. Oh saya angkat yang belum-belum aja ya. Tadi Bu Wati, semoga benar ya, nothing compare ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sulit dari tadi gak bisa masuk-masuk Mas Ibu Mas.
0: Iya, mohon maaf ya Ibu ya.
3: Ya, soalnya yang diterima cuma satu-satu. Lama Mas, sulit Mas.
0: Iya, kita harus adil soalnya.
3: Kalau Mas itu 3-4 gitu satu-satu, aduh ini bisa masuk apa enggak. Itu Mas, lagunya ini aja Fernando Mas.
0: Fernando. Nah itu judulnya apa itu?
3: Ayo ada itu.
0: Oh judul
3: barat. Tadi yang Mama Yu minta juga ada gitu loh Mas Jumuter, tadi yang diminta siapa itu tadi? Itu yang diminta sama Mama Yu tadi yang dilakukan Indonesia tadi.
0: Oh ini Fernando Abah ini ta?
3: Ya itu tadi loh, Mama Ayu terus minta laguin dia tadi loh. Datangnya ada, tadi ada yang minta diputar sama Mas Dio tadi.
0: Iya, soalnya enggak, Mama Ayu enggak nyebutin ini Ayah Fernando.
3: Itunya. Salamnya Mas Dio ya, Mas Dio ya. Salamnya buat Bumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, terus buat Tirameli, Bung Freddy di Merauke, terus Pak Mulyono, Abawi, Mas Asa, buat Tirameli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
0: Siap Ibu Is.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is. Digeser satu lagi. Ada Pak Bandi, halo.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
0: Malam. Pak Bandi, lagunya apa?
4: Michael Babel, Babel Mas Dio. Feeling good.
0: Michael Bubble. Bubble itu gelembung itu. Bubble feeling good.
4: Wangel Mas Dio.
0: Wangel. Feeling.
4: Salamnya buat semua aja Mas Dio. Untuk Mas Dio-nya terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Badi, ditunggu lagunya. Satu lagi kesempatan terakhir untuk melengkapi malam hari kita. Dari tadi belum dengerin lagu ini kita ya. Terakhir ya ini ya. Halo.
5: Halo, terakhir tapi cuma ngasih info aja Bang Dio. Yang Aduh. Diminta Mama gitu dari Sofi Bang Dio. Judulnya Aku Cinta Padamu, I Love You gitu loh Bang.
0: Oh, tapi saya sudah punya istri.
5: Coba. Ya makanya Mama Ju malu kalau bilang I love you. Makanya biar kamu di prank gitu loh Bang Ju.
0: Gitu
5: biar kamu yang jawab. Kalau Mama Ju bilang kan malu juga.
0: Ya,
5: dari Sofi itu aslinya lagu itu. Judulnya I love you.
0: Katanya Abba Fernando.
5: Abba kan Fernando. Yang dirukas Bu Istikaro. Yang dinyanyikan sama Mama Ju itu dari Sofi. Judulnya I love you. I love you Bang Dio.
0: Oh, gitu.
5: Enggak apa pakai Bang Dio, I love you gitu aja.
0: Oke, ya terima kasih.
5: Ya, salam balik ya buat Pak Sukisno. Bang Dio kalau pulang nanti di jalan, utamakan keselamatan,
0: siap.
5: Bukan kecepatan.
0: Siap.
5: Matur, thank you so much.
0: Matur, thank you so much. Oke. Boleh karena tadi Bang Bulga jadi saya masih membuka satu lagi. Terakhir. Halo.
6: Malam.
0: Malam.
6: Gongi iki.
0: Pak Babang.
6: Iya. Gongi Tong Woman.
0: Apa diulang?
6: Gongi Tong Woman.
0: Gongi?
6: Ya.
0: Gongi Tong Woman Rolling Stones.
6: Ya.
0: Oke. Bentar. The Rolling Stone Gongi Tong Woman. Oke. Ya. Alhamdulillah gampang ketemu. Oke, salam-salamnya Pak Babang.
6: Untuk semuanya kan waktunya habis ini.
0: Ya aman. Ya siap. Terima kasih Pak Bang.
6: Kami.
0: Oke, lanjut kita dengarkan lagu. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya 20 orang ya sudah request di malam hari ini. Terima kasih kepada 20 orang itu yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita akan hadirkan lagu selanjutnya ya. Oh, ini yang belum kuputar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lagu. Lanjut. 9 ding. 9 lagu. Kita akan hadirkan When a Man Loves a Woman by Percy Sledge ya.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk di dunia dalam berita untuk informasi yang pertama, jumlah korban tewas akibat ledakan di dekat kereta khusus personel militer di Quetta, Pakistan hari Minggu 24 Mei mencapai 23 orang dengan sekitar 47 lainnya terluka. Kereta tersebut diserang oleh bom mobil. Jumlah korban serangan teroris bertambah menjadi 23 orang. Jenazah dibawa ke rumah sakit sipil Quetta dan sekitar 47 korban luka juga dibawa ke sana. Terdapat lebih dari 336 personil militer di kereta tersebut. Selain itu, sebagian besar korban ledakan itu merupakan perempuan dan anak. Investigasi awal menunjukkan kereta berhenti untuk instalasi gerbong tambahan bagi keluarga personil militer yang pulang untuk liburan Idul Adha. Informasi selanjutnya, Pakistan meyakini Amerika Serikat dan Iran dapat menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri konflik paling cepat pekan ini. Penandatanganan kesepakatan diperkirakan dapat dilakukan kapan saja pekan ini karena kedua pihak hanya masih berbeda pendapat mengenai beberapa isu operasional. Ini bukan semacam kebuntuan, seraya menyebutkan kedua pihak pada prinsipnya telah menyepakati rancangan kesepakatan satu halaman, sambil terus melanjutkan pembahasan mengenai masalah operasional terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan menghentikan blokade Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut sumber tadi, perbedaan yang tersisa berkaitan dengan implementasi, bukan prinsip politik yang luas. Sumber itu menambahkan bahwa Washington ingin mempertahankan kehadiran militer di kawasan, sementara Teheran menginginkan situasi seperti sebelum perang. Sebelumnya pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, mengatakan Teheran dan Washington telah mencapai kesimpulan atas sebagian besar isu yang dibahas, namun mengingatkan agar tidak menganggap kesepakatannya sudah dekat.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Ada masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, volume kelima buku Xi Jinping Tata Kelola China atau Xi Jinping The Governance of China telah diterbitkan dalam bahasa Perancis, Rusia, Arab, Spanyol, Portugis, Jerman, Jepang, dan Mandarin tradisional. Diterbitkan oleh Foreign Language Press, volume terbaru tersebut memuat kompilasi 91 karya lisan dan tulisan Xi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Cina. Dari 27 Mei 2022 hingga 20 Desember 2024, beserta 41 foto yang diambil selama periode tersebut. Buku itu dibagi ke dalam 18 bagian berdasarkan topiknya. Buku tersebut mendokumentasikan praktik-praktik Komite Sentral CPC dengan Xi Jinping sebagai intinya dalam mendorong pembangunan berkualitas tinggi, semakin memajukan reformasi dan keterbukaan, serta membuat kemajuan nyata menuju pembangunan negara sosialis modern dalam segala aspek, di tengah lingkungan internasional yang keras dan kompleks serta tugas-tugas berat tentang reformasi, pembangunan, dan menjaga stabilitas dalam negeri menurut pernyataan tersebut. Buku tersebut sepenuhnya mencerminkan kearifan dan solusi yang disumbangkan oleh CPC untuk memajukan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba-coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

terkait berbagai aspek perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Februari akhir. Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk pertahanan diri. Gencatan senjata sementara pun mulai berlaku sejak 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump. Pada Sabtu pekan lalu, Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik telah dirundingkan sebagian besar dan tinggal menunggu finalisasi.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang.

Bintang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi terakhir, pemerintah Malaysia siap menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Menurut laporan media Malai, Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari mengatakan Kuala Lumpur akan memulai proses hukum tersebut segera setelah tim pengacara menyelesaikan pengumpulan informasi dan bukti pendukung. Lebih dari 400 aktivis internasional di armada yang bertujuan menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan tersebut diserang dan ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional pekan lalu. Langkah hukum tersebut diambil menyusul dugaan tindakan brutal termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis armada, khususnya peserta asal Malaysia. Sari menambahkan langkah tersebut juga akan diikuti dengan tekanan diplomatik berkelanjutan oleh pemerintah untuk menuntut pembebasan penuh atas Gaza. Meskipun misi GSF 2.0 telah berakhir, komitmen Malaysia dan Selangor terhadap perjuangan Palestina akan terus berlanjut. Dia mengatakan ada rencana untuk membawa konferensi internasional terkait Palestina ke Malaysia pada masa mendatang guna memperkuat upaya advokasi Sari. Sari menambahkan Sumud 3.0 akan melanjutkan perjuangan hingga blokade terhadap Gaza dicabut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Senin 25 Mei 2026.

Ketika engkau fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, hal-hal baik itu akan semakin bertambah.

Ya, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda dalam siaran edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Di pagi hari ini sampai nanti siang pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Kita akan awali bersama program Mutiara Pagi. Spesial di hari Selasa ini kita akan bahas tentang kurban di era digital. Bukan soal gengsi tapi ketulusan hati. Bersama Ustadz Khairul Mukim AAG dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tuban. Sebelum kita bahas atau kita masuk di pembahasan pendengar, kami informasikan nanti Anda juga bisa turut serta bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0851 9626 4186, melalui chat ataupun voice note ya, seperti itu pendengar ya di pagi hari ini, atau bisa juga bergabung di DM Instagram kami di RRI Tuban atau melalui live chat aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu pagi hari ini untuk menemani Anda sebelum kita masuk di pembahasan bersama Ustadz Khairul Mukim pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustadz Khoirul Mukim, di mana kita akan membahas tentang kurban di era digital. Bukan soal gengsi, tapi soal ketulusan hati. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan persilakan untuk Ustadz Khoirul Mukim pagi hari ini ya, untuk mengawali terkait dengan memaparkan tema pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, apakah suara saya terdengar Ustadz?

0: Kita coba ke Bali terhubung bersama Ustadz Khairul Mukim pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Sepertinya masih belum dapat terhubung bersama Ustadz Khairul Mukim pagi hari ini. Pendengar, kami infokan untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini, Anda bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau juga bisa melalui DM Instagram kami di RRI Tuban untuk pagi hari ini bergabung untuk membahas tema pada pagi hari ini. Kita coba kembali terhubung bersama Ustadz Khairul Mukim pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah terdengar gak Ustadz untuk pagi hari ini suara saya?
1: Gih.
0: Alhamdulillah. Oke. Untuk pagi hari ini Ustadz, kita akan membahas tema yang sebentar lagi akan kita laksanakan seperti itu ya Ustadz ya. Kurban di era digital. Bukan soal gengsi tapi ketulusan hati. Seperti itu.
1: Ketulusan hati.
0: Gileres. Sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami langsung persilakan saja untuk Ustadz Khairul Mukim pagi hari ini memaparkan terkait dengan tema pada pagi hari ini. Monggo Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaikum para pendengar RRI dan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas di pagi hari ini dengan penuh nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajib kita syukuri bersama dan saya oleh Allah untuk menghirup udara segar di hari ini. Kemudian pagi hari ini kita semuanya akan selalu bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga kita berhamba Allah yang mustahil, yang dijanjikan oleh Allah di mulia di sisinya. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban merupakan ibadah yang hanya bisa dilakukan khusus di bulan Dzulhijjah. Artinya ibadah ini bukan ibadah seperti ibadah-ibadah lain, yaitu ibadah sholat fardu, ibadah sholat sunnah, akan tetapi ibadah yang penuh dengan makna. Oleh karena itu, ibadah kurban ini merupakan salah satu ritual penting dalam agama Islam yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dan ibadah ini bukan sekedar ritual menyembelih hewan, melainkan memiliki akar sejarah yang kuat dan ritual tepat. Akar utama dari ibadah kurban yang kita kenal hari ini putranya, di mana yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, yang dalam ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Berkaitan dengan ibadah kurban ini, karena kita sudah masuk era digital, maka ini kita bahwa ibadah yang betul-betul harus diniati hanya karena Allah, ini akan bisa bergeser. Ibadah ini tidak karena Allah, karena sekarang zaman atau era digital. Oleh karena itu, di era digital ini kita semuanya dalam menjalankan sesuatunya lalu biar semapun misalnya seperti belanja kita tinggal klik transfer mengetuk hati kita. Bahkan beli hewan kurban pun sekarang bisa lewat aplikasi. Kemudahan-kemudahan semacam ini tentu salah satu di antara dari berkah yang bisa kita ambil manfaatnya dengan kemudahan-kemudahan tersebut karena era digital. Namun di balik kemudahan teknologi ada juga tantangan baru yang mengintai hati kita, yaitu bahaya pergeseran niat. Oleh karena itu, niat ini sangat penting sekali. Dalam hadis Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa sahnya suatu perbuatan dalam amal itu tergantung pada niat. Ibadah kurban ini sangat rawan sekali kalau kita tidak bisa menata niat kita dengan baik, tidak bisa menata niat kita dengan benar. Bisa-bisa ibadah sangat rawan dengan riya. Ini akan hilang begitu saja, tidak ada maknanya untuk kita dalam hal kenapa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu fenomena kurban flexing. Kalau dulu orang berkurban yang datang ke masjid, lihat hewannya disembelih selesai. Namun di hari ini dinamikanya berbeda. Sebelum sapi atau kambingnya atau hewan kurban yang lain, kameranya sudah siap duluan, yaitu dengan cekrak-cekrik hewan kurbannya melalui konten-konten yang dibuat. Oke, mungkin persiapan kurban satu kambing atau satu sapi dengan dikasih caption alhamdulillah, kemudian dipasang di statusnya tahun ini bismillah bisa kurban kambing, mudah-mudahan tahun depan bisa naik kelas dengan kurban sapi, kurban kerbau, kurban unta dan lain sebagainya. Media sosial secara tidak sadar sering memicu kita untuk masuk ke dalam jebakan gengsi. Kita mulai membandingkan ukuran hewan kurban kita dengan orang lain. Kita mulai cemas kalau kurban kita tidak terlihat keren di beranda Instagram atau TikTok atau Facebook. Kurban yang sejati ini adalah ibadah vertikal kepada Allah, yang hanya semata-mata didasari ikhlas karena Allah, bisa perlahan-lahan bergeser menjadi panggung horizontal, yaitu pamer kepada sesama manusia. Dan inilah yang menyebabkan kurban yang semula diniati dengan baik, namun karena salah niat akan menjadi ibadah yang tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal esensi khutbah, esensi kurban itu adalah hanya semata-mata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat lagi dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Layyana Allah luhumuha wala timahuha walakiyana luhut taqwa minkum. Artinya, daging-daging kurban, darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Artinya, bukan karena dagingnya, bukan karena darahnya yang disembelih, akan tetapi yang tujuan utamanya adalah takwa dari kita sendiri yang melakukan. Dari ayat ini kita belajar bahwa Allah tidak melihat berapa jumlah like di foto sapinya, like di postingan kita, like di media sosial yang telah kita upload gambar-gambar dari dilakukan di tahun ini. Yang kedua, Allah tidak melihat seberapa mahal harga kambing berdasarkan tren pasar digital. Dinilai kadar keikhlasan di dalam hati kita saat mengeluarkan ibadah kurban tersebut. Jadi ketika di dalam hati ada sedikit getaran, yang mana getaran itu membelokkan niat kita yang semula hanya karena Allah, terus karena yang kita miliki, akhirnya itu tidak berbuah nilai ibadah yang baik untuk kita. Nah, oleh karena itu, jika kita berkorban, misalnya kita punya kambing, punya sapi yang mungkin beratnya sampai 1 ton, dengan niat agar dipuji sebagai orang kaya, orang dermawan, maka di hadapan Allah nilainya adalah kosong, nilainya adalah zonk, tidak ada nilainya sama sekali. Meskipun korban kita berat sekali, sampai bobotnya mencapai 1 ton misalnya. Namun juga sebaliknya, misalnya kalau kita kurban hanya seekor kambing yang itu, tentu kecil di sini dimaknai sudah memenuhi persyaratan, dan berarti kecil yang bukan memenuhi persyaratan. Dibeli dari seorang pekerja, kemudian ada waktunya, kita ikhlas betul, kita kurbankan, kita pasrahkan kepada orang yang kita percayai untuk bisa membuat daging kurban itu kepada orang-orang yang memang butuh sekali. Justru hal semacam inilah yang nilainya akan bisa melangit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, di dalam ibadah kurban yang karena sekarang sudah era teknologi, tentu ketika kita menggunakan digital untuk kegiatan kurban kita lakukan, tentu tidak hanya kita pamer, akan tetapi manfaat dari teknologi juga bisa kita urut dengan ketulusan. Digitalisasi kurban seperti kurban online lewat lembaga terpercaya yang sudah ditantang nama kita, yang sudah ditampung buat hewan yang kurban kita dan lain sebagainya, dan itu ditampang di mana-mana, sebenarnya biasa untuk melatih ketulusan. Jadi dengan adanya teknologi, dengan media sosial ini, untuk menghindarkan diri dari pamer, toh tetap kita upgrade, kita dikirim oleh lembaga yang bersangkutan ke media sosial, tentu kita harus bisa mengambil nilai manfaatnya. Antara lain, kita bisa melatih ikhlas tanpa nama. Saat kita kurban online, kurban kita disembelih di desa misalnya, atau bahkan di tidak kita ketahui. Pokoknya kita pasrah kepada lembaga tertentu bahwa kami membeli kambing ini dikurbankan, tanpa kita memberikan persyaratan harus didistribusikan ke daerah sini, ke sana, dan lain sebagainya, tanpa kita menyebutkan nama kita dan lain sebagainya untuk di media sosial dan lain sebagainya. Tentunya dimakan yang tidak perlu tahu siapa kita yang dikurban. Nah, disinilah ego kita dihancurkan. Kita memberikan tanpa perlu dikenal. Kita berkorban tanpa butuh tepuk tangan. Inilah alat yang luar biasa yang bisa kita tunjukkan kita untuk melatih ketulusan di dalam ibadah tepukan. Yang kedua, manfaat dari teknologi antara lain adalah solusi efisiensi. Apalagi zaman sekarang di era pemerintahan baru ini ada istilah efisiensi, tentu dengan teknologi memotong jalur distribusi. Pembuatan kita bisa sampai ke daerah yang benar-benar membutuhkan. Misalnya daerah-daerah yang banyak orangnya stunting, rawan tangan, dan lain sebagainya. Bukan menumpuk di area perkotaan yang masyarakat. Ini antara lain kita bisa memakai teknologi itu untuk keputusan hati kita sehingga tidak serta-merta yang namanya media sosial atau teknologi itu mengarah kepada riak atau pamer. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada sebuah pertanyaan dari ketika kita sudah memberikan kurban kita melalui lembaga-lembaga tertentu, mungkin orang-orang tertentu yang sudah kita percayai. Pertanyaannya, boleh tidakkah mendukung kurban? Jadi ketika kita berkurban melalui lembaga-lembaga tersebut, boleh enggak mendokumentasikan kurban kita? Tentu jawabannya boleh, asalkan untuk kita. Artinya bahwa di daerah-daerah tertentu yang memang butuh sekali masyarakatnya, karena tadi mungkin stunting, mungkin rawan pangan, mungkin betul-betul daerah tersebut termasuk kategori miskin. Ini alangkah baiknya media teknologi itu kita jadikan sebagai untuk syiar Islam. Kemudian bisa juga itu bagian dari transparansi jika ada kepanitiaannya. Atau mungkin dapat memberikan motivasi kepada orang lain agar ketuk hatinya yang mungkin pada saat itu belum bisa menjalankan kurban, melihat di sana ada gini-gini kurban, akhirnya yang bersangkutan ikut-ikutan melakukan kurban. Namun tentu teknologi dan manfaatkan itu hanya untuk seputar syiar dan tidak termasuk kategori riya. Pun namanya syiar dan riya ini memang bedanya hanya tipis. Hanya kita yang tahu, karena hati kita lah yang mempunyai getaran bahwa ibadah ini benar karena Allah. Dan hati kita akan dibilang oleh Allah bahwa betul-betul hati kita niatnya berikan kepada Allah. Para dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu terkait dengan tema yang tadi ini kami sampaikan, kurban era digital, tapi karena ketulusan. Demikian Mbak yang dapat saya sampaikan. Tanya jawab.
0: Baik. Baik Ustaz, terima kasih atas pembuka di pagi hari ini terkait kurban di era digital, bukan soal

0: Nah, ada yang karena memang sudah terbiasa memposting, kemudian ada juga yang memiliki apa niat ataupun karena ingin flexing seperti itu, seperti yang tadi dikatakan Ustadz. Ya karena memang kan kita tidak tahu niat dari seseorang tersebut ya Ustadz ya. Nah, ketika kita sebagai bukan orang yang menjalankan atau bukan yang memposting, tapi sebagai orang yang menonton postingan tersebut, bagaimana kita menyikapi ketika ada postingan-postingan terkait dengan kurban atau orang yang berkurban, namun pada saat itu kita masih belum dapat berkurban, Ustadz.
1: Yes. Terima kasih, Mbak. Bahwa memposting ibadah tentunya tidak memberikan saja. Apapun seperti halnya haji pun juga sama. Itu, haji itu juga sangat rawan sekali dengan riya. Betul, kalau di Al-Haram itu sekarang ada aturan, kita tidak boleh seenaknya untuk memfoto, memvideo, dan lain sebagainya kegiatan-kegiatan ibadah di sana. Itu juga kurban. Betul yang bahwa namanya postingan itu akan menimbulkan banyak komentar dari netizen. Tentu sebagai netizen yang baik, kita jangan sampai suudan, itu negatif thinking. Karena memang negatif thinking ini tidak diperbolehkan dalam agama. Sebaiknya kita harus husnul. Karena apa? Bisa juga postingan tersebut bukan yang bersangkutan yang berkurban untuk memviralkan di dalam media sosialnya. Bisa juga yang memviralkan adalah yang dititipi oleh yang bersangkutan untuk mendistribusikan kurbannya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Bisa juga diposting itu akan bisa diketahui oleh orang banyak, sehingga mungkin dari pihak panitia yang mungkin belum misalnya daftar penerimanya mungkin masih butuh banyak, mungkin itu adalah bisa membantu dengan viralkan tersebut, sehingga netizen bisa memberikan tanggapan, mungkin bisa diarahkan ke daerah sini, daerah sana yang memang betul-betul membutuhkan. Artinya apa? Bahwa bisa juga memviralkan kegiatan ibadah seperti halnya kurban ini, ketika itu memang betul-betul dari yang bersangkutan yang berkurban, maka harus bisa menata niatnya. Ya tadi niatnya adalah semata-mata syiar agama, bahwa Islam itu mengajarkan berbagi rasa, mengajarkan sifat kemanusiaan yang dimana semuanya itu selalu membutuhkan. Ketika ada orang yang diberikan kelebihan rezekinya oleh Allah, bahwa pada dasarnya rezeki itu bukan semata-mata miliknya, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikorbankan untuk kepentingan umum. Jadi intinya bahwa terkait dengan orang yang membaca atau netizen, ini harapannya jangan langsung memvonis bahwa orang yang berkorban itu riyai, orang yang berkorban itu pamer. Tapi ambillah yang positif, yaitu dengan husnudzon atau positive thinking. Sehingga kalau netizen yang baik dan yang bisa membaca sistem yang baik, itu akan menyebabkan syiar yang betul-betul diniati oleh yang bersangkutan yang berkorban atau dari lembaga yang dititipi oleh orang yang berkorban, akan malah menjadikan nama baik

0: dan semakin bisa dirasakan oleh berbagai khalayak masyarakat.
1: Baik, jadi sebagai penonton tetap ya Ustadz ya, karena kita juga tidak tahu niat dari yang memosting seperti itu ya. Jadi kita harus tetap berhusnudon, kemudian juga mungkin kalau misal saat ini belum bisa berkurban ya diselipkan doa-doa baik seperti itu ya Ustadz ya. Nah ini ada satu pertanyaan dari pendengar Nur yang ada di Tuban Kota, pendengar Pak Ustadz, bagaimana untuk membedakan ya ketika kurban kita benar-benar lahir dari ketakwaan, bukan sekedar rutinitas tahunan ataupun karena tekanan sosial Pak Ustadz, karena pada saat ini sebagian orang ini lebih tertekan ketika tidak ikut kurban, dianggap tidak ikut kurban oleh tetangga daripada takut kehilangan keikhlasan di hadapan Allah. Monggo Ustadz.
0: Yeah. Nah, ini memang penyakit manusia. Mm-hmm. Nah, itu dititipi oleh Allah hati yang harus bisa dijaga. Makanya hati kita itu adalah barometer kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya penilaian kita itu bukan sesuatu yang sifatnya zahir, tapi yang lebih utama itu adalah yang bersifat batin. Nah, inilah yaitu hati kita. Diketahui bahwa ala fil jasadi mudghah, bahwa di dalam jasad kita terdapat darah. Idza saluhat saluha amaluhu, apabila di dalam hati kita itu baik, maka amal kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, wa idza fasada fasada amaluh, apabila hati kita jelek, maka amal kita akan menjadi jelek. Jadi barometer Allah di dalam memberikan penilaian ibadah yang kita lakukan itu adalah hati kita. Sehingga kita harus bisa membangun hati kita dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terpancing karena status sosial kita, sehingga kalau kita tidak kurban kita merasa malu dengan tetangga sebelah, atau mungkin kita sudah kurban cuma kurban kita mungkin dibanding dengan kurban tetangga kurang hebat, kemudian kita mencari kambing yang besar atau sapi yang besar dan lain sebagainya. Maka ini harus kita jauhi, tentu dengan cara kita menata hati, kita sering mengikuti kajian-kajian atau mengaji di tempat-tempat pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita akan melakukan ibadah yang sangat rawan dengan riya ini, kita bisa menjaga hati kita betul-betul sudah siap untuk melakukan ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sangat mengandung unsur riya kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Itu enggak.
1: Baik, jadi ini cukup ini ya krusial di era sekarang ya Ustadz ya, karena kadang-kadang kita lebih takut penilaian orang daripada makna dari kurban itu sendiri seperti itu. Bahkan kadang-kadang kalau demi penilaian orang, ini ada juga yang rela berhutang demi berkurban Ustadz. Nah kalau dalam Islam seperti itu bagaimana Ustadz? Apakah kurbannya tetap bernilai kalau misalkan orang yang berkurban ini rela sampai berhutang tapi bukan belum mampu, kalau misalkan secara langsung menggunakan dana pribadi ini belum mampu tapi beliaunya berhutang demi kurban di tahun ini misalnya seperti itu.
0: Ya, terima kasih. Kembali lagi bahwa di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, layyana lallaha luhumuha Bunauha. Allah tidak akan seharap kalimat layanalah ini adalah fi'il mudhari yang dimasuki lan mengandung arti takbid artinya jadi Allah tidak akan menerima kurban yang kita lakukan ketika kurban kita tidak didasari pada Allah. Kemudian ada orang yang kurban dengan cara memaksakan diri, yaitu dengan cara berubah. Kurban ini adalah sifatnya sunnah. Artinya kita tidak boleh memaksakan diri ketika tidak mampu untuk melakukan kurban karena hanya gengsi dengan tetangga sebelah. Wong saya kurban, saya tidak kurban. Malu saya. Padahal hutangnya banyak. Nah ini harus dijaga betul. Ini niatnya sudah tidak baik. Dan tentu harus segera untuk menghindari keinginan-keinginan yang tidak benar tersebut. Intinya bahwa kita berkorban itu untuk melatih diri kita bisa eksistensi atau tidak. Karena kurban itu tidak sesuatu yang murah. Artinya minimal kambing saja sekitar 3,5 sampai 4 juta. Kalau sapi bisa juga sampai 20 juta ke atas. Dan ini kalau hanya tujuannya tidak baik sehingga sampai hutang-hutang, maka ini tidak dibenarkan oleh agama. Karena apa kebutuhan yang mereka cukup, yang harus dicukupi saja mungkin belum terpenuhi. Maka kebutuhan pribadi sekurangnya untuk keluarga kalau sudah tercukupi dan memang punya harta yang lebih dari kecukupan tersebut maka sangat dianjurkan untuk kurban dengan catatan tadi bisa menambah hati. Jangan semata-mata karena gengsi, karena melihat tetangga sebelah atau teman dan lain sebagainya yang sama-sama kurbannya. Nah, ini niatan yang tidak baik yang tentu harus kita hindari. Ya, semacam sedekah-sedekah yang lain juga demikian. Maka ada sebuah kisah oleh Imam Maith bin Sa'ad yang kaya raya. Hartanya dalam satu tahun itu ratusan miliar. Namun beliaunya tidak pernah sama sekali zakat. Karena apa? Hartanya sebelum satu tahun itu sudah habis dibagikan kepada fakir miskin. Padahal kan zakat itu ada syaratnya harus satu tahun hitungannya. Belum mencapai satu tahun belum diwajibkan zakat. Sehingga beliaunya ini tidak pernah zakat. Karena memang meskipun hartanya miliaran, tapi sebelum satu tahun hartanya sudah habis. Karena memang dibagikan untuk masyarakat fakir miskin. Ini yang perlu kita contoh. Jadi tidak menggapai kewajiban, tapi di ibadah-ibadah sunnah inilah beliau itu tekankan untuk dilakukan. Mungkin ini sebatas kisah yang bisa keteladanan kepada kita bahwa amal ibadah seperti ibadah sosial seperti ini itu bukan waktu. Sepanjang kita mampu, kita sebaiknya untuk segera melakukan sedekah. Contoh juga kurban ini kan sifatnya mulia. Artinya hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah saja. Itu pun mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 11, 12, 13, yaitu di hari tasawuf. Maka toh nilainya juga tidak jauh beda ketika kita mau bersedekah di bulan tanggal apapun, sepanjang kita hanya semata-mata karena Allah, itu akan menjadi ladang pahala yang luar biasa. Baik besok di akhirat nanti. Mungkin itu kan.
1: Jadi yang lebih harus kita pahami bukan bukan momennya ya Ustadz ya, tapi bagaimana cara kita menyikapi momen tersebut seperti itu ya, sehingga tidak perlu memaksakan apabila memang belum mampu seperti itu ya. Sampai kadang-kadang memang kalau ada yang memaksakan, ya sudah pinjam dulu nanti dibayar belakangan seperti itu. Nah ini berarti ini yang tidak diperbolehkan ya Ustadz ya, kan harus memampukan diri terlebih dahulu baru berbagi seperti itu ya Ustadz ya. Kalau misalkan dalam ranah ini berkurban yang nominalnya tidak kecil seperti itu.
0: Jadi sebaiknya ibadah sosial semacam ini semampu kita dan segera mungkin untuk kita berikan kepada yang membutuhkan, apapun yang kita miliki. Di dalam gambarannya itu kan, kalau tangan kanan mengulurkan kebaikan kepada orang lain, jangan sampai tangan kiri kita ketahuan. Inilah sebegitu pentingnya kita di dalam menjaga kerahasiaan ibadah sosial ini. Beda dengan sholat. Memang kewajiban yang sifatnya pribadi manusia tersebut dan Allah, tapi ibadah semacam ini kan gangguannya banyak. Maka sebaiknya ya kita meniru salah satu ulama besar tadi yang namanya Imam Laits bin Sa'ad itu. Beliau menunggu waktu untuk berbuat kebaikan dan segera mungkin untuk memberikan kemanfaatan atau dampak yang positif pada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Gitu, Mbak.
1: Oke, jadi kalau kita menarik di ranah kurban, dalam hal ini kalau dahulu kita mengawali dikarenakan kisah Nabi Ibrahim seperti itu ya Ustadz ya, yang diuji dengan keikhlasannya dan pengorbanannya kemudian sampai saat ini. Kalau sekarang sepertinya bukan lagi dengan masih sama, masih keikhlasan dan pengorbanan, tapi ditambah juga dengan ujian pencitraan dan pengakuan masyarakat seperti itu ya Ustadz ya. Karena pada saat ini ya, kalau tadi apalagi era digital, jadi ketulusan hatinya benar-benar diuji, namun juga diuji juga apakah kita akan flexing dengan apa yang kita mampukan ini atau tidak seperti itu, nggih Ustadz?
0: Betul, nggih.
1: Nah, ini sebagai penutup Ustadz, apakah mungkin seseorang yang tidak mampu membeli hewan kurban mahal tetapi justru punya nilai kurban yang lebih tinggi di sisi Allah karena ketulusannya? Ini mungkin ada yang masih di luar sana, mungkin ada yang saya hari ini baru bisa mungkin beli kambing, belum bisa sapi seperti itu, atau kambingnya masih yang biasa-biasa saja tapi memenuhi syarat, belum bisa yang lebih besar. Nah, apakah mungkin dari perbedaan-perbedaan itu yang hewan kurbannya masih biasa-biasa saja tapi sudah memenuhi syarat, ini punya nilai yang lebih tinggi di sisi Allah, ya Ustadz?
0: Terima kasih. Bahwa pada dasarnya ya berpijak pada ayat tadi, bahwa Allah menerima kurban kita itu bukan karena besar dan kecilnya, bukan karena kecilnya, akan tetapi yang kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketulusan hati, di keikhlasan dari yang berkurban itu yang akan menjadi penentu ibadah itu diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penekanannya adalah walaki taqwa minkum. Artinya kurban itu akan bernilai ibadah yang luar biasa, yang berlipat ganda. Itu karena didasari takwa. Itu adalah ya karena Allah. hanya karena Allah, tidak karena yang lain. Cuma itu memang ya, ya sulit sekali memang karena para digital semacam ini. Tapi insya Allah yang namanya hati itu kalau kita tata betul, itu masih butuh yang namanya latihan untuk ikhlas. Penting hal-hal yang mengganggu kita dari kerusakan amal ibadah ini bisa kita hindari. Itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat niat kita yang baik itu meskipun gangguannya sangat banyak sekali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, bahwa Idul Adha di Radjikan ini menuntut kita lebih cerdas menjaga hati. Jadi hati kita yang memang titik penilaian Allah itu kita jaga betul-betul. Jangan sampai hati kita terlena dengan godaan-godaan media sosial yang ada pada era digital ini. Dan jangan sampai hewan kurban kita yang besar, yang gemuk di dunia ini, tapi kurus atau kecil atau bahkan kering pahalanya di akhirat gara-gara penyakit gengsi. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Oleh karena itu, mari kita luruskan bahwa kita berkorban karena butuh ampunan Allah, bukan butuh validasi manusia, bukan butuh penilaian manusia, bukan butuh dianggap sesuatu yang baik oleh manusia. Dan kita berkorban karena takut kepada Allah. Artinya bukan karena takut dicap tidak mampu, dicap tak, dicap kikir, dicap dan lain sebagainya oleh teman, oleh tetangga, ataupun netizen yang karena sudah kita upload gambar-gambar kita di media sosial. Sehingga dengan berusaha membuat kita, insya Allah memberikan jalan yang baik. Artinya bahwa niatan yang baik itu disebutkan dalam sebuah hadis, niatul mukmin khairun min amali, bahwa niat seorang mukmin itu akan lebih baik pada realita pekerjaannya. Makanya ketika kita akan melakukan apapun ibadah, contoh seperti kurban ini, harus betul kita niati sekeras mungkin, kita niati hanya karena Allah, niati bahwa Allah lah yang belajar, bukan manusia. Manusia pas untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa betul-betul karena Allah. Dan dengan adanya teknologi ini juga memberikan pelajaran bagi kita, kita untuk selalu dan melatih diri kita ketulusan. Nah, kita juga sudah memposting atau membuat status di dalam media sosial yang kita miliki. Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kita karena kita sudah niat yang baik, sudah niat karena Allah. Gangguan di dalam perjalanan itu belum, tapi namanya gangguan harus tetap kita hindari, harus tetap kita jauhi. Ya, kita betul-betul mampu dan kita berusaha untuk nafsu kita yang memang betul-betul mengajak di dalam kemungkaran, mengajak di dalam salah. Dengan niatan yang baik, insya Allah kita akan memberikan jalan yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. dikabulkan oleh Allah hambanya yang mukmin, hamba yang rezekinya akan lebih dapat memberikan ini atau ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya mengeluarkan harta benda dan bersama. Demikian kurang lebihnya saya maaf dan sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tidak terasa kebersamaan pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara bersama Ustadz Khairul Mukim dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Tuban, di mana pada pagi hari ini kita sudah membahas kurban di era digital bukan soal gengsi tapi soal ketulusan hati. Jadi melalui ibadah kurban ini kita kembali diingatkan bahwa yang paling utama bukan penilaian manusia tapi ketulusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kurban adalah tentang keikhlasan, pengorbanan dan ketaatan. Semoga setiap ibadah kurban yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menumbuhkan rasa peduli, rasa syukur serta keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan pemaparan pagi hari ini, sudah membersamai kami dalam Mutiara Pagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Programa 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Petugas haji diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jamaah haji asal Kabupaten Jombang siap menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan, kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan seluruh petugas kloter, pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan telah melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah sejak sebelum pelaksanaan Armusnah. Dari total 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, seluruhnya disebut telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah dilaporkan baik meski terdapat satu jemaah dari kloter 63 yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi sehingga pelaksanaan hajinya dibadalhajikan.
3: Untuk kondisi jemaah haji hampir itu semuanya sehat. Kalau yang 63 ada satu yang dibadalhajikan karena masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jadi wukufnya itu adalah tanggal 9, akan tetapi jamaah sudah diberangkatkan ke tanggal 8 Dzulhijjah sehingga di tenda Mina bisa istirahat cukup dengan makan sesuai dengan ketentuan dari panitia penyelenggara haji di Arab Saudi.
2: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa sebanyak 380 jemaah dalam kloter tersebut diberangkatkan menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak maktab. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar mewaspadai cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 41 hingga 47 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 Jombang diberangkatkan menuju Arafah.
2: Petugas haji meminta seluruh jemaah untuk membatasi aktivitas di luar tenda selama rangkaian Armusnah berlangsung guna menghindari risiko heatstroke ataupun dehidrasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh petugas haji untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi guna mengantisipasi potensi demensia serta gangguan kesehatan saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusnah. Berikut laporan Farin Regi.
5: Puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, potensi demensia mengintai jemaah haji Risti asal Lamongan. Berdasarkan suhu sekarang di Arab Saudi, di angka 43 hingga 44 derajat Celcius menjadi perhatian serius bagi petugas kesehatan haji Lamongan. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengingatkan seluruh petugas kesehatan dan pendamping jemaah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kondisi cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk penurunan kesadaran dan gangguan daya ingat atau demensia pada jemaah yang memiliki penyakit bawaan maupun kondisi fisik rentan.
6: Kemudian saat ini kondisi cuaca Arab Saudi ini dilaporkan memang cukup panas ya. Suhu saat ini sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Ini kami menghimbau kepada tim kesehatan dan seluruh petugas haji untuk mengantisipasi jamaah-jamaah Risti maupun jamaah-jamaah lansia ya agar terhindar dari demensia ya.
5: Sementara itu, Indra, salah satu petugas kloter 32, telah melakukan survei di lokasi tenda di Mina dan Arafah tempat para jemaah akan bermalam. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan dan berharap pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar.
7: Nah, ini sudah ready, tinggal masuk ya. Ini ada bantal-bantalnya. Ya, pokoknya tidur gitu aja, kan cuma semalam ada di sini. Di sini ada toilet, sudah ready juga. Kita ada dua. Ini nanti campur ya, antara Masjidil Haram sama Al-Azhar sama beberapa petugas dan juga kesehatan mungkin di sini. Kalau di sini juga memungkinkan juga di sini nanti boleh. Nanti yang tiga-tiga di belakangnya sini satu sama di sebelah situ satu.
5: Abdul Ghafur meminta seluruh jamaah disiplin mengikuti arahan petugas kesehatan haji di Tanah Suci, termasuk menjaga pola istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta membatasi aktivitas fisik yang berlebihan menjelang Armusnah. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, jamaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju ke Arafah. Seluruh jamaah dipastikan dalam kondisi sehat. Berikut laporannya disampaikan Witra Adila.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah berpindah dari hotel penginapan menuju Arafah untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah wukuf. Pergeseran jemaah ini berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 atau bertepatan pada 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji asal Tuban saat ini dalam kondisi sehat. Mereka telah dijadwalkan segera mengikuti puncak ibadah haji di Arafah ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah.
9: Saya sampaikan bahwasannya saat ini seluruh jamaah haji Kabupaten Tuban sudah bergeser dari hotel-hotel atau maktab jamaah Kabupaten Tuban menuju Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan proses transisi dan menuju puncak haji ini seluruh jamaah Kabupaten Tuban diberi kemudahan.
8: Sementara itu, pembimbing ibadah haji Kloter 27 Kabupaten Tuban, Wahid Ahmad Ali, menjelaskan bahwa para jemaah telah melakukan berbagai persiapan matang sebelum menuju ke Arafah. Persiapan tersebut meliputi pemantapan manasik haji khusus Armusnah yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji, serta pembekalan rohani sebagai penguat mental jemaah.
10: Persiapan yang sudah dilakukan jemaah untuk menuju Arafah, yang pertama, semua jemaah sudah mengikuti manasik persiapan Armusnah yang diselenggarakan oleh TPIH Kloter 27 Kabupaten Tuban, yang mana jamaah sudah mempersiapkan bekal apa saja yang dibawa, yakni menggunakan tas Armusnah dengan membawa baju ganti untuk kegiatan di tanggal 10, 11 hingga 12 karena jamaah kloter 27 mengikuti nafar awal.
8: Meski demikian, pihak pembimbing tetap menghimbau agar para jemaah bisa membatasi aktivitas di luar rangkaian ibadah wajib demi menjaga stamina. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman dan juga mencukupi. Ani Asana melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Berdasarkan laporan Dinas Peternakan di Kabupaten Kota se-Jawa Timur, total ketersediaan ternak kurban tahun 2026 mencapai 2.055.978 ekor. Sementara itu, proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur pada Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 427.060 ekor.
12: Kita ingin memastikan bahwa ketersediaan stok hewan kurban, terutama sapi di Jawa Timur ini cukup jumlahnya, aman kondisinya, sehat sapinya.
13: Betul.
12: Itu menjadi penting, cukup aman dan sehat. Oleh karena itu, bagi yang membutuhkan hewan kurban, saya rasa banyak titik kandang yang bisa ditengok, bisa dicek bahwa sapinya aman dan sehat.
11: Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga sapi kurban mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga per ekor sapi hidup naik sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah. Meski demikian, omset penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 2025. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung mulai stabil dibandingkan kondisi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, berada pada kisaran harga 3 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif di bulan Januari hingga April 2026 justru mengalami pertumbuhan 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut laporan Ermina Jin.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah hingga 17.805 per dolar Amerika Serikat pada Senin 25 Mei 2026 ternyata belum menekan pasar otomotif. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif periode Januari-April 2026 tumbuh 21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Momentum ini dimanfaatkan penyelenggara Indonesia International Motor Show atau IIMS Surabaya 2026. Project Manager IIMS 2026 Rudy MF menyebut tren konsumsi otomotif tetap kuat meski rupiah melemah dan daya beli masyarakat disebut tertekan. Pada IIMS Jakarta 2026 sebelumnya mencatat transaksi 8,7 triliun rupiah dengan 580 ribu pengunjung, naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 8 triliun rupiah. Di Surabaya, penyelenggara menargetkan 32 ribu pengunjung dan transaksi 265 miliar rupiah.
14: Kalau melihat di periode April bahkan sampai Mei, melihat rilisnya dari para brand roda 4, roda 2, rasanya belum terlalu signifikan. Bahkan para brand banyak memberikan promo-promo, tambahan-tambahan benefit untuk merangsang tanda kutip konsumen tetap membeli. Kita tetap berharap nilainya stabil, terjaga untuk ke depan, juga tidak signifikan terhadap perubahan harga. Tapi kalau dilihat trennya di Mei jelang IIMS Surabaya ini belum ada dampak signifikan.
13: Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak berlapis terhadap dunia usaha dan industri nasional, terutama industri manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil.
15: Ya memang satu karena ada dolar pasti naik, hampir 18 ribu, dua BBM naik. Ini kan memang semua ini berdampak akan menaikkan biaya. Dampaknya seperti itu.
13: Oleh sebab itu, Kadin Jawa Timur mendorong industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif pengganti atau substitusi bahan baku impor dalam menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ermina melaporkan.
0: Negara-negara di Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, terutama untuk mengisi posisi di sektor manufaktur. Farida Usnia melaporkan.
16: Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia. Saat di UKWMS kemarin, manajer proyek perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, PT Eka Santi Jaya Mulia Muhammad Dani SM Rabbani mengatakan, negara Slovakia, Hungaria, Bulgaria membutuhkan tenaga kerja Indonesia di bidang manufaktur. Selain itu, Muhammad Dani SM Rabbani mengungkapkan usia tenaga kerja yang dibutuhkan minimal 18 tahun.
17: Seperti pengelasan, perakitan mobil, lalu maintenance mesin dan semacamnya. Tapi untuk pengelasan, itu Eropa spesifik, bukan SMAW, tapi GMAW. Itu ada lebih teknikal ya, bahasa-bahasa teknikal pengelasan seperti teman-teman RR. SMA, SMK bisa-bisa banget lewat kami, asalkan umurnya sudah 18 tahun. Karena syarat wajib mendaftar visa, itu 18 tahun, tapi kalau paspor kan umur 17-19 sudah bisa kan. Tapi kalau visa untuk bekerja itu harus 18 tahun dulu. Maksimal rata-rata 35 atau 40, tergantung pekerjaannya.
16: Sementara itu, pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan platform pendidikan daring inovatifnya sudah bekerja sama dengan PT Eka Santi Jaya Mulia.
18: You have to get the certificate because the certificate is the key point, is the key for the European companies as a trust. Because the biggest difficulties in remote working is the trust. So we ensure the trust for you and also for the companies. And we create a willingness and a good working balance for you and the company. After you get the certificate, we connect you directly with the European company. And you don't have to be afraid that your CV and you will not invite you for interview, because we guarantee you that you will get the interview and you will get directly connected with all the companies.
16: Neji David menjelaskan Prometheus Academy menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau berstandar Eropa bagi siswa di Indonesia dan negara Asia lainnya. Dia menambahkan fokus utamanya membekali siswa dengan keterampilan praktis sebelum menjembatani ke perusahaan Eropa. Farida Usnia melaporkan.
0: Di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial, sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kesehatan mental remaja. Cantia melaporkan.
19: Kesehatan mental remaja kini menjadi perhatian serius di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial. Dosen Manajemen Universitas Bahauddin Mudhari Madura, Faiza Fitria Amali, menyoroti bahwa tekanan akademik, pergaulan sosial hingga media sosial dapat memicu tantangan emosional yang berat bagi remaja. Menurut Faiza, media sosial seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat dan tekanan untuk menampilkan sisi kehidupan yang ideal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu konsentrasi hingga memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menjadi support system yang aman.
20: Kalau di era digital, kita kayak media sosial, itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun koneksi ini, itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. Kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari di kita masing-masing, seperti itu.
19: Kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek krusial yang harus dijaga bersama. Masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar remaja tidak ragu untuk berbagi keluh kesah. Dengan sinergi antar keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, masa depan generasi penerus bangsa diharapkan dapat terjaga dengan lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pelatih Persebaya meminta tim untuk tetap fokus dan rendah hati jelang menghadapi musim depan di mana klub akan berusia 100 tahun. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Kendati berhasil membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat 4 kompetisi musim ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih tetap merendah menghadapi musim depan yang bertepatan dengan usia klub ke 100 tahun. Ia mengingatkan seluruh elemen tim untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pemain karena ekspektasi supporter dipastikan meningkat. Pelatih asal Portugal tersebut menyatakan fokus utama tim adalah bekerja keras dan berkembang secara bertahap, bukan langsung berbicara soal gelar juara.
22: Since 2004 without winning nothing, okay? So we need to be humble. I know and understand that we're going to make 100 years next season, but we need to be humble, not put pressure on them.
21: Persebaya sejak tahun 2004 tidak memenangkan gelar apa-apa, jadi kita harus rendah hati. Saya tahu musim depan adalah ulang tahun ke-100 Persebaya, tetapi jangan memberi tekanan berlebih kepada pemain, biarkan kami bekerja dan mencoba memberikan yang terbaik.
22: If you can bring this for next season, in all the matches, I think the players not come bicycle, they come from motorcycle running. Because this is extra energy. This is fantastic.
21: Selain itu, Persebaya yang menutup musim dengan catatan impresif setelah mencatat 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan, menurut Tavares merupakan pencapaian yang layak masuk sejarah klub karena menunjukkan solidnya permainan tim secara menyeluruh. Menurutnya, catatan clean sheet bukan hanya keberhasilan lini belakang ataupun penjaga gawang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pemain di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Selain untuk mencari bakat baru, turnamen ini sekaligus mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar. Berikut laporan Ayu Citra.
23: Untuk mencari bakat baru di bidang olahraga domino, saat ini Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syekh Wahid Kediri. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya, Kurniawan, mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
24: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah khususnya pelajar agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
23: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Pranitno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
25: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syekh Wahid. Saya berpikir di saat itu, domino masa ada? Saya itu, karena begini Bapak Ibu, saya ini tertua Gapsi Nganjur.
23: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani aktivitas Anda dalam Tuban pagi ini sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama kita sudah ikuti Warta Pagi ya, mendengar baru saja usai seperti itu. Kita akan update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya pagi hari ini, ditemani komposisi lagu pop Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pendengar ya. Untuk informasi cuaca pagi hari ini di depan studio RRI Tuban, cukup terlihat awan mendung, pendengar, seperti itu ya. Dan kondisi juga masih cukup redup untuk pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, pendengar. Anda yang akan berangkat kerja ataupun berangkat sekolah di pagi hari ini ya, bisa lebih bersiap-siap seperti itu supaya tidak terburu-buru di jalan. Dan yang akan ke arah tujuan manapun tetap harus waspada seperti itu. Untuk yang menggunakan kendaraan roda 2, langkah lebih baiknya apabila menyiapkan jas hujan seperti itu, supaya ketika mendadak ya turun hujan, kita tidak terganggu perjalanannya dengan ke hujanan di jalan atau perlu berteduh seperti itu. Dan tetap bersama kami pendengar untuk kami hadirkan informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Kami akan hadirkan kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda di Tuban pagi ini.

Cukup sudah sayang, hentikan bicara. Tatap mataku, baca hati.

Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Kita update informasi dari wilayah Kabupaten Tuban di pagi hari ini. Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Tuban mulai bergerak dari hotel penginapan menuju Arafah untuk bersiap melaksanakan ibadah wukuf. Pergeseran jemaah ini berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 atau bertepatan pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji asal Tuban saat ini dalam kondisi sehat. Mereka telah dijadwalkan segera mengikuti puncak ibadah haji di Arafah, ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah. Untuk mendukung kelancaran fase Musna, Arafah, Muzalifah, dan juga Mina, ia menghimbau agar seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di Kabupaten Tuban untuk menggelar doa bersama di tanah air. Jadi dihimbau agar doa masyarakat yang ada di tanah air bisa membantu jemaah agar diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji di Arafah. Ia juga menyarankan agar pembimbing kloter yang berada di Arab Saudi turut menyiarkan prosesi berdoa bersama KBHIU yang ada di Tuban secara langsung jika waktu dan fasilitas memungkinkan. Jadi ini bertujuan agar pihak keluarga di tanah air dapat ikut mengiringi proses wukuf melalui doa bersama. Sementara itu, pembimbing ibadah haji kloter 27 Kabupaten Tuban, Wahid Ahmad Ali, menjelaskan bahwa para jemaah telah melakukan berbagai persiapan matang sebelum menuju ke Arafah. Persiapan tersebut meliputi pemantapan manasik haji khusus Armusna yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji serta pembekalan rohani sebagai penguat mental jemaah. Ia mengatakan bahwa jemaah haji kloter 27 telah berangkat menuju Arafah pukul 11.30 hingga 16 waktu Arab Saudi sebelum menaiki bus menuju kawasan Asmuna. Jemaah akan terlebih dahulu menginap dan melakukan persiapan di hotel. Terkait logistik, jemaah kloter 27 juga telah menyiapkan keperluan pribadi, pendengar, termasuk pakaian ganti untuk aktivitas tanggal 10 sampai 12 Zulhijjah, mengingat kloter ini direncanakan mengambil pilihan nafar awal. Jadi untuk bekal para jemaah sudah menyiapkan keperluan masing-masing dan telah dikemas dengan baik di tas Armusna. Jadi menyikapi kondisi cuaca di Tanah Suci yang saat ini mencapai suhu antara 40 sampai 45 derajat Celcius, Wahid mengatakan bahwa jemaah asal Tuban sejauh ini sudah mampu beradaptasi dengan baik. Terlebih, selama fase Armusna nanti jemaah akan ditempatkan di dalam tenda-tenda yang telah disediakan. Kendati demikian, pihak pembimbing tetap mengimbau para jemaah untuk membatasi aktivitas di luar rangkaian ibadah haji dan di luar ibadah wajib, maksud kami ya, demi menjaga stamina. Jadi tetap diimbau supaya tidak berlebihan dalam melakukan kegiatan di luar serangkaian ibadah haji, sehingga seluruh prosesi di Armusna dapat berjalan dengan lancar dan jemaah tetap dalam kondisi yang sehat.

0: Pendengar, menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kabupaten Tuban untuk hari Selasa ini, pendengar, 26 Mei 2026.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi dalam informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang sedang merencanakan aktivitas esok hari, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban baru saja merilis perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 hingga hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban esok hari akan didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari. Namun, Anda perlu waspada menjelang malam hingga dini hari beberapa wilayah seperti Banjar, Bangilan, Jatiroko, Kenduruan, Meraurak, Montong, Rengel, Senori, Singgahan, Tambakboyo, dan Widang diprediksi akan mengalami kondisi udara kabut atau udara kabur. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara antara 63 hingga 99%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah yang sangat bervariasi, dengan kecepatan angin mencapai 28 km per jam. Peringatan penting untuk kita semua, meski tidak ada potensi hujan lebat atau peringatan dini cuaca ekstrim, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban mengeluarkan warning terkait waspada angin kencang. Jadi untuk para nelayan serta masyarakat di Kabupaten Tuban, informasi tinggi gelombang laut di perairan Tuban terpantau aman, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Namun, waspada terhadap angin kencang. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Witayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, usai updatean informasi dari BMKG Kabupaten Tuban, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI pagi hari ini untuk update informasi dan nanti kembali menemani Anda dalam Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban usai Warta Berita Sentral. Kamera pada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi